sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Raja Agus Salim, Paina 91,2 Lengkisawa FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Lengkisau. Senang sekali pagi hari ini kembali bersuara kena Delo Febri dalam Selamat Pagi Pasisir Islami edisi Jumat 29 Mei 2020. Hadir tentunya menemani sahabat di edisi kali ini, dan kita seperti biasa menghadirkan informasi seputar Islam, dan insya Allah bisa menambah pengetahuan kita seputar ajaran Islam. Sobat Lengkisau dimanapun berada, selamat pagi yang mendengarkan di 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Hingga pukul 8:30 nantinya kita hadirkan informasi-informasi Islam, dan sekaligus kita putarkan lagu-lagu religi bernuansa Islami tentunya untuk sahabat Lengkisau dimanapun berada. Selamat pagi sahabat Lengkisau, mudah-mudahan pagi hari ini diberkahi, dilimpahkan rezeki, dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah hari ini cerah, semangat tentunya buat sahabat Lengkisau dimanapun yang beraktivitas, baik itu bersekolah maupun juga bekerja ataupun yang di rumah dimanapun berada. Dan tentunya harus semangat, jangan lupa nih sahabat pagi hari ini sarapan ya, biar ada tenaganya untuk memulai hari.

0: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
1: Ya udah, Bi, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah, Bi, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone udah bisa.
0: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi gak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Pak Dirut,
2: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Om. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
0: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
0: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
0: Cakep!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
4: Hah, Allah mau kau pagi-pagi, ada masih tungkin.
5: Mau, oh mau, sibuk mana mau mah? Subuh hari baru mau. Ayo, Allah le.
6: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sementara Mak Uwo siku Itama. Kumpuan sarok-sarok kah. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang ah. Kemarilah dulu tolongan ah.
5: Bak aku tak kegebanan Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Uang sarok kau sore encak.
6: Bak anak kata gageh-gageh Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
5: Jadwal bagai ya?
6: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
5: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
6: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar Radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
5: Ha, iyalah kau betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 Langkisa WFM, Sobat Langkisa masih bersama Del Febri dalam Selamat Pagi Pasisir Islami. Sobat Langkisa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini merupakan tanggal 12 Zulhijjah yang merupakan hari Tasyrik. Merupakan 3 hari berturut-turut setelah hari raya Idul Adha yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Secara umum, sahabat, hari-hari ini dikenal sebagai waktu bagi umat Islam untuk merayakan nikmat Allah Subhanahu wa taala setelah menyembelih hewan kurban. Namun, sahabat, muncul pertanyaan di kalangan umat Islam. Bolehkah seseorang berpuasa pada hari-hari tersebut? Dan jika ada, siapa golongan yang diperbolehkan? Secara garis besar, mayoritas ulama sepakat bahwa berpuasa pada hari Tasyrik adalah perkara yang dilarang. Larangan ini didasarkan pada hakikat hari Tasyrik itu sendiri sebagai hari tasyakur. Sebagaimana dicatat oleh Syaid Sabit dalam kitabnya Fikih Sunnah 2, Rasulullah SAW secara tegas melarang umatnya berpuasa pada hari-hari tersebut melalui para utusannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Huzafah untuk mengumumkan kepada manusia, janganlah berpuasa pada hari-hari ini, karena hari-hari ini adalah untuk makan, minum, dan zikir kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad. Senada dengan hal tersebut, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengirim seseorang untuk mengumumkan, janganlah kalian berpuasa pada hari-hari ini, karena hari-hari ini adalah untuk makan, minum, dan juga untuk suami istri.

Sabang kisau meskipun hukum asalnya dilarang, ternyata ada kondisi dan juga golongan tertentu yang dikecualikan oleh sebagian ulama. Berdasarkan himpunan materi dari kitab Fikih Ibadah, panduan lengkap beribadah sesuai sunnah Rasul oleh Hasan Ayub dan Fikih Sunda II oleh Syaikh Sabit, dijelaskan Sabalang Kisau ada golongan yang diperbolehkan puasa di hari Tashrik. Yang pertama adalah jemaah haji tamatu dan kiran yang tidak memiliki hewan sembelihan. Ini adalah golongan utama yang paling banyak dibahas oleh para ulama. Ketika seseorang jemaah haji memilih metode tamatu atau kiran, mereka diwajibkan membayar dam atau denda berupa menyembelih seekor kambing. Jika mereka tidak mampu atau tidak memiliki hewan sembelihan, maka kewajibannya diganti dengan berpuasa selama 10 hari, 3 hari di masa haji, dan 7 hari setelah pulang ke kampung halaman. Ulama seperti Al-Auza'i, Ishaq, Imam Syafi'i, serta Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya menyatakan bahwa boleh hukumnya berpuasa di hari Tashrik bagi jemaah haji tamattu yang belum sempat puasa 3 hari sebelum hari Arafah. Dan sabalang kisau, berikutnya golongan yang diperbolehkan puasa di hari Tashrik adalah orang yang memiliki sebab tertentu. Bagi jemaah yang tidak sedang berhaji, apakah ada kecela? Para ulama dari mazhab Syafi'i memberikan kelonggaran hukum yang didasarkan pada klasifikasi jenis puasa itu sendiri. Dijelaskan sahabat bahwa ulama Syafi'iyah yang membolehkan seseorang berpuasa di hari Tashrik jika puasa tersebut memiliki sebab dan diantaranya adalah puasa nazar. Misalnya seseorang yang sebelumnya telah berjanji demi Allah untuk berpuasa jika hajatnya dikabulkan dan waktu pelaksanaannya jatuh atau harus segera ditunaikan pada hari Tashrik. Berikutnya puasa kafarat yang dilakukan sebagai denda atau suatu pelanggaran hukum agama. Berikutnya soal lagi sepuasa kada yaitu mengganti utang puasa Ramadan yang telah lalu karena alasan mendesak. Dengan demikian, para ulama Syafi'iyah menganalogikan hal ini dengan pelaksanaan sholat sunnah yang memiliki sebab yang tetap boleh dikerjakan meskipun pada waktu-waktu terlarang sholat. Adapun puasa sunnah mutlak disampaikan bahwa pada ulama itu sepakat dan tidak ada perselisihan bahwa hukumnya tetap boleh dilakukan. Bagi masyarakat muslim secara umum yang sedang berada di rumah atau yang tidak sedang berhaji dan tidak memiliki tanggungan nazar, kafarat maupun khada yang mendesak, hari Tashrik adalah waktu terlarang untuk berpuasa. Pilihan terbaik pada hari tersebut adalah menikmati hidangan kurban, memberikan makan kepada sesama, serta memperbanyak zikir dan takbir kepada Allah SWT. Berpuasa dari Tashrik hanya menjadi kelonggaran yang sah bagi jemaah haji tamattu sebagai ganti dari ketidakmampuan membayar dam, serta bagi orang-orang yang terikat oleh sebab syar'i seperti nazar dan kafarat menurut perluasan hukum mazhab Syafi'i.

sama Lucky Show agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Lucky Show FM dan Facebook LPPL Lucky Show FM.

91,2 lagi Soul FM, sama lagi Soul Basi bersuara kadil Fabri dalam selamat pagi Pasisir Islami. Sama lagi Soul yang insya Allah dirahmati Allah SWT. Informasi berikutnya masih kita hadirkan seputar dengan hewan kurban. Ibadah sama lagi Soul, hewan kurban merupakan binatang yang disembelih ketika Idul Adha. Ibadah kurban ini mengingatkan muslim pada sejarah ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah SWT yang bersedia mengorbankan putranya Ismail alaihissalam sebelum akhirnya diganti dengan seekor domba oleh Allah SWT. Dalam Islam, dalil terkait kurban diterangkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Salah satunya pada surat Al-Hajj ayat 26-28 yang artinya mereka berdatangkan supaya menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah dianugerahkannya kepada mereka berupa binatang ternak. Makanlah sebagian darinya dan sebagian lainnya berilah makan orang yang sengsara lagi fakir. Sabalang kisau, benarkah hewan kurban yang disembeli akan masuk surga? Ini merupakan salah satu pertanyaan yang sering kita tanyakan ya sahabat ketika momen di hari raya Idul Adha ini. Disampaikan Sabalang Kisau menemukan dalil sahih yang menyatakan hewan kurban masuk surga. Meski begitu, terdapat sebuah riwayat yang menyebut hewan kurban akan datang di hari kiamat dan menjadi tunggangan orang yang berkurban ketika melewati asyirat atau jembatan. Disampaikan Sabalang Kisau dari buku karya Ali Gufron dari Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang melakukan suatu amalan yang lebih dicintai Allah pada hari raya Idul Adha melebihi amalan berkurban. Sesungguhnya, hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya, dan sesungguhnya darah dari hewan kurban itu akan mendapat ridho Allah sebelum ia jatuh ke tanah. Maka hendaklah diri kalian merasa senang untuk berkurban." Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian sama lagi saw dikatakan setiap anggota tubuh hewan kurban bernilai pahala dan akan jadi hewan tunggangan yang berkurban menuju surga. Lantas hewan apa saja yang akan masuk surga? Dinukil Sabalang Kisau dari Kitab Asyia Kisya Al-Miraj. Seperti dinukil dari NU Online yang menjelaskan sejumlah hewan yang akan masuk surga. Yang pertama adalah buruk tunggangan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, unta Nabi Saleh alaihissalam, anak sapi Nabi Ibrahim alaihissalam, kambing gunung Nabi Ismail alaihissalam, burung hudud Ratu Bilqis, semut Nabi Sulaiman, anjing Ashabul Kahfi, ikan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam, sapi betina Bani Israel, keledai Nabi Uzair. Meski demikian, terangkan sebuah kisah dalam karya M. Arifin yang menyatakan riwayat 10 hewan yang masuk surga tersebut lebih dekat pada kebohongan daripada kebenaran. Menurutnya, hewan adalah makhluk yang mukhalaf sehingga tidak berkewajiban apa-apa dan tidak mengenal pahala ataupun dosa. Dia menilai hewan tidak masuk surga dan tidak pula masuk neraka. Wallahu a'lam. Sabalang Kisau, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Selamat Pagi Pasisi Islami di edisi kali ini. Semoga tentunya informasi yang kita hadirkan bisa menambah pengetahuan kita sahabat seputar Islam bagi kita yang mendengarkan dimanapun berada. Nantinya sahabat kita masih akan bertemu dengan program yang berbeda. Kita tutup dulu Selamat Pagi Pasisi Islami di edisi Jumat 29 Mei 2020. Dan tetap dengarkan 91,2 Lengkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Follow sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Sahabat Langkisau,
3: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media.

0: Dari kawasan Jogja Solium Paina 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sama lagi Sau bersuara Kenadol Febri di pagi hari ini sahabat, kita beralih ke program Jumat Bersama Kemedak Kabupaten Pesisir Selatan. Seperti biasa menghadirkan tausiah di pagi hari ini dari narasumber kita langsung yang hadir dari Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan di edisi hari ini Jumat 29 Mei 2020. Dan kita punya apa kembali buat sahabat lagi Sau yang mendengarkan di 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Masih bersuara Kenadol Febri di pagi hari ini sahabat, tentunya menyapa buat sahabat Lengkisau yang mendengarkan di 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online, atau sahabat Lengkisau di pagi hari ini yang tengah menyaksikan kita melalui video streaming di Facebook LPPL Lengkisau FM. Nantinya sahabat juga bisa ya untuk bertanya, berpartisipasi terkait dengan kegiatan kita di pagi hari ini langsung saja melalui line telepon, SMS dan juga WA di 0811-66-19-120 atau juga melalui kolom komentar kita di Facebook LPPL Lengkisau FM. Selamat pagi sahabat, mudah-mudahan pagi hari ini insya Allah diberkahi oleh Allah SWT. Dan kita mengikuti kegiatan di hari ini yaitu penyampaian tausiah dari narasumber kita yang sudah hadir bersama Del Febri di studio Radio Lengkisau FM. Kita sapa dulu sahabat Lengkisau, ada Buya Zarmon STHIMA Tuanku Maulin Baginda Sultan Penjuru Agama Kecamatan Koto 11 Tarusan. Kita sapa selamat pagi Buya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Minal aidin Buya, minal aidin wal faizin.
1: Minal aidin juga.
0: Udah sarapan apa tuh? Rendang tuh Bu ya.
1: Sup.
0: Sup ya. Aduh, Masya Allah, luar biasa sekali. Sehat kabarnya Bu ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya, ini kalau misalnya setelah lebaran haji ini mungkin mungkin tensi naik juga ya Bu ya.
1: Karena makan banyak makan daging.
0: Makan ya. Banyak makan daging. Oke. Okay. Tapi sekarang aman ya Bu ya?
1: Alhamdulillah,
0: insyaallah. Gimana tadi perjalanannya Bu ya?
1: Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar karena doa dari para masyarakat Pesisir Selatan.
0: Masyaallah. Oke, okay, baik Bu ya. Boleh disapa dulu Bu ya pendengar kita sahabat Lengkisau, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi buat seluruh sahabat Lengkisau dimanapun berada, semoga Allah memberikan keberkahan dan Allah jauhkan dari segala mara bahaya adanya. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin. Oke Bu ya, pada hari ini pembahasan kita adalah masih terkait dengan tasawuf ya Bu ya. Mas, kajian tasawuf. Berarti sedikit Bu ya, sebelum kita masuk ke pembahasan ini, yeah, mungkin Bu ya lebih berfokus atau condong ya lebih suka atau lebih mendalami terkait dengan kajian tasawuf ini.
1: Karena kajian tasawuf itu sudah jarang hari ini,
0: yeah.
1: Apalagi kita di Pesisir Selatan memiliki seorang ulama tasawuf yang sangat luar biasa, yaitu Syekh Bayang.
0: Okay, Syekh
1: Bayang. Dan kita membalikkan kembali bahwa kajian-kajian tasawuf itu memang harus kita kembalikan,
0: yeah.
1: Karena Syekh Bayang itu semasa dengan Syekh Burhanuddin Rahimahullah. Nah, ini salah satu yang perlu kita menyikapinya. Dan memang saya lebih cenderung ke sana disebabkan kita juga alumni salah satu pondok pesantren Nur Yakin Al-Arifin dari kota Solo.
0: Oke. Okay.
1: Kabupaten Solo.
0: Baik, berarti memang ke sana fokusnya nih Bu ya.
1: Memang fokus.
0: Oke. Okay. Dan mungkin karena kurang dikembangkan saat ini itu kenapa Bu ya? Apakah sulit atau bagaimana ini?
1: Sebenarnya bukan sulit sih kajian tasawuf itu. Cuman mungkin banyaknya tidak ada yang mau membuka kajian ini. Sebenarnya kajian tasawuf itu adalah kajian diri kita. Kajian diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar mau menyikapi kajian tasawuf itu, maka kita akan nampak isi di dalam tasawuf itu sendiri. Kemana arahnya, yaitu tidak lepas dari semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya ini sudah ada mulai,
0: yeah,
1: seperti Abuya Arozi, Abuya Junaidi sudah mulai mengemukakan, dipublikasikan. Dulunya memang tidak boleh dipublikasikan kajian ini, disebabkan kalau kajian tasawuf itu terlalu dipublikasikan nanti ada yang menyalahkan pemahaman, begitu.
0: Nah. Oke, okay, baik ya. Itu sekilas ya Bu ya.
1: Sekilas.
0: dengan kajian tasawuf. Ya, untuk pembahasan atau tema kita hari ini adalah menyikapi rahasia huruf kurban dalam kajian tasawuf.
1: Yeah.
0: Baik Bu ya, boleh disampaikan terkait dengan rahasia huruf kurban ini dalam kajian tasawuf.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'mati fi hadzal yaumil qurban wa bi ni'mati li hadzal a'malina fi hadzal qur'an wa bi ni'mati fi dzikri ila Allah wa bi ni'mati bi salawati li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi ni'mati li hadzal a'mali fi ibadati ila Allah wa rasulihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa dahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammad 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. اللهم فسلم وسلم على حد النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan Bapak Haji Yufrizal SHG MHI. Yang kami hormati Bapak Kasubag itu Bapak Haji Yosef Yuda. Dan yang kami hormati Kepala KUA Sekabupaten Pesisir Selatan wabil khusus Kepala KUA Kecamatan Koto 11 Tarusan Bapak Fauzi Damra SAG. Yang kami hormati juga Bapak Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan beserta jajaran. Yang kami hormati kepada alim dan ulama cadiak dan pandai Bundo Kanduang Sarapeknyo kepada seluruh andai tolan dimanapun berada. Mobil khusus juga buat pemuda, pemudi di Ranah Minang, khususnya Kabupaten Pesisir Selatan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan kepada kita pada hari ini. Tanpa ada Allah, kita tak akan menjadi apa-apa. Tanpa ada Allah, kita akan mungkin bisa seperti hari ini. Tanpa ada Allah, kita tidak akan mungkin berada di titik hari ini. Maka semua yang kita miliki, semua yang kita rasakan itu semua dari Allah. Apa yang kita perbuat, apa yang kita sifati, apa yang kita jalani tak lepas dari doa Allah. Illa anta maqsudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbaka wa ma'rifataka. Kita hidup di dunia ini cuma mencari ridha Allah. Kita hidup di dunia ini cuma mencari petunjuk Allah. Ridho untuk mendapatkan cinta Allah, ridho untuk mendapatkan kasih Allah, ridho untuk mendapatkan sayangnya Allah, dan kita ridho juga untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang yang tidak mau mencari ridho Allah, dia lebih mencari ridho manusia. Maka akhirnya di sana dia euforia terhadap apa yang dia miliki. Padahal semuanya itu adalah tak lepas dari biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat laki sau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melirik dan melihat kembali bahwa tanpa izin Allah tak akan bergerak apa yang ada di dunia ini. Karena izin Allah lah yang membuat seisi dunia ini bergerak. Maka Allah perintahkan kepada kita fantasiru fil ardi, bertebaran di muka bumi. Bukan sekadar hanya berjalan-jalan, bukan hanya sekadar mencari harta, bukan hanya sekadar kita itu menikmati sesuatu saja yang di dunia, tapi kita bertebaran dalam rangka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan menuju kepada Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan kharib kepada Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mendapatkan cinta dan kasih Allah. Tidak semua kita yang akan menemukan rasa cinta itu kepada Allah kalau kita tidak mengenal dengan yang memberikan cinta dan tidak mengetahui yang menetapkan cinta dalam kalbu. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Darutun Nasihin, bahwasanya diterangkan di sana, siapa yang berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu kali selawat, maka Allah akan gantikan setiap selawat itu dengan satu malaikat, dan setiap malaikat tersebut Allah langsung mengutus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. tidak melalui kemana-mana, tapi langsung kepada Rasul. Dan setiap satu malaikat akan menyampaikan kepada Rasul, ya Rasulullah, ada umatmu yang berselawat kepadamu setiap waktu, setiap saat, setiap detik, sama mengingat Allah dan sama mengingatmu. Maka orang yang selalu berselawat kepada Rasulullah SAW adalah orang yang memang memahami arti dari kalbu yang rindu kepada Rasul. Walaupun kita sadar kita tidak pernah bertemu dengan Rasul secara tatap muka seperti para sahabat beliau, walaupun kita secara langsung tidak pernah berperang bersama beliau, berjuang di medan perang, tetapi kita memang memiliki keimanan dan ketakwaan dan keyakinan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang utusan Allah yang sampai hari ini kalau tanpa dirinya kita enggak akan mengenal mana yang baik, mana yang buruk. Kita tidak akan paham mana yang sesuatu yang boleh dan tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram, mana yang mubah, mana yang sunnah. Maka kita tidak akan tahu. Maka sahabat yang dirahmati oleh Allah, sahabat Lankisau, dimanapun berada, teruslah gunakan kesempatan bersolawat ini. Sampai-sampai Rasulullah bercerita dengan para sahabat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nanti aku akan lebih mencintai sebuah kaum yang tidak pernah mengenalku dan tidak pernah melihatku dan tidak pernah bersamaku, tapi mereka mengimaniku. Akan kuberikan mereka itu syafaat dari diriku dan akan kujunjung diri mereka. Kata sahabat, siapa mereka ya Rasulullah? Apakah bukan kami? Masih ada sahabat muslim kami. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku, tapi mereka mengimaniku. Ha, begitulah kita ini. Maka sahabat yang dirahmati oleh Allah, gunakan waktu kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat itu ada kecintaan, ada kerinduan dan ada keinginan kita menumbuhkan cahaya Nur Muhammad di dalam tubuh kita kembali. Kita ucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, pada pagi yang penuh berkah ini, tepatnya kita sudah melaksanakan yang namanya pelaksanaan hari raya kurban. Maka kami mengucapkan taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga apa yang kita kurbankan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Al-Hajj ayat 37. Apa kata Allah? Lan yanalullahu luhumuha walan dima'uha walakin yanaluhu taqwa wa minkum kadhalika sakaraha lakum litukabbirunallah takabbirunallah ala mahadakum wa basyiral muhsinin. Apa kata Allah? Daging hewan kurban dan darahnya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tidak akan sampai. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaanmu. Maka Allah perintahkan di akhir kalimat, kadzalika sakaraha lakum litukabbirunallah. Apa intinya? Demikian dia menundukkanmu untuk agar kamu mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna ayat ini adalah Allah menjelaskan bahawa daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Karena korban itu bukan sesajen. Karena korban itu bukan sesuatu yang kita sebut untuk perbuatan-perbuatan yang menduakan Allah. Tapi Allah tidak membutuhkan, kalau dia sesajen, Allah tidak membutuhkan darah, Allah tidak membutuhkan daging. Tapi yang sampai kepadanya itu adalah ketakwaan kita, yaitu sikap kita melawan rasa cinta terhadap harta, sikap kita melawan rasa kikir dengan berkorban, sikap kita dengan peduli dan berbagi kepada fakir miskin dan duafa guna mendekatkan diri kepada Allah. Maka demikianlah salah satu tujuan Allah menundukkan untuk kita dan menjinakkan sesuatu hewan-hewan yang ada dalam tubuh kita. Nah, maka Allah menyuruh kita mengumandangkan takbir ketika menyembelih hewan korban. Itu atas petunjuk Allah. Takbir yang kita lakukan di saat hari kurban itu adalah petunjuk Allah. Dia memberikan kepada kita, mensyariatkan tata cara kurban, tujuan dan waktunya. Maka Allah katakan, wahai Muhammad, sampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang yang beriman. Beriman yang mana? Yang mau berkorban serta peduli dan berbagi terhadap fakir dan miskin dan duafa dengan tujuan merap keriduan Allah. Maka ini tujuan pertama. Maka sahabat yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ini, la yanal Allah. Jadi Allah menyampaikan kalimat dalam surat Al-Hajj ayat 37 ini dalam tujuan kita menyikapi apa sih rahsia kurban itu. Dalam kajian tasawuf, kalau orang mengatakan ada yang mengucapkan kalimat kurban adalah sesuatu kedekatan diri kepada Allah, maka apa sebenarnya kurban itu? Apa rahasia urufnya? Kalau kita melihat banyak orang yang menjalankan kalimat kurban, tapi mereka tidak tahu apa isi dari kurban itu sendiri. Kalau dilihat dalam bahasa Arab, kurban itu ada kalimatnya tiga. Ada kho, ada ro, dan ada ba. Ada tiga huruf. Maka kho itu melambangkan kolbu, ro itu melambangkan ridho, ba itu melambangkan birru. Birru itu artinya kebaikan atau barokah. Maka bapak ibu sahabat langkisau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita mau berkorban, korban itu berawal dari penyucian diri. Korban itu berawal dari penyucian kalbu. Korban itu berawal dari penyucian hati. Kalau hati yang bersih, maka ada tempat kedekatan kepada Allah. Tapi kalau hati itu tak bersih, maka tak ada tempat untuk kedekatan kepada Allah. Banyak orang solat. Orang banyak solat. Mereka mendirikan solat, mereka sujud, mereka berzikir dan yang lainnya. Akan bertakbir kepada Allah. Tetapi kalau kalbunya tak suci, pasti dia akan menyebut-nyebut orang lain. Pasti mereka akan menggibah-gibah orang lain. Pasti mereka akan melakukan hal yang tak baik. Maka dalam hal ini nampak bagi diri kita bahwasanya kalau kalbunya sakit, maka jiwa pun sakit. Kalau kalbunya suci, maka jiwa pun suci. Bersih kalbunya, bersih juga jiwanya. Maka ada kalimat yang disampaikan oleh para abuya kita di surau. Apa kata abuya kami di surau? Kalau engkau menggibah orang, kalau engkau merasa baik dari orang, maka ingatlah kata abuya kami, engkau sebenarnya sudah membatalkan tiga. Apa yang tiga engkau kita kami batalkan? Pertama, batal wudukmu, maka batal solatmu. Batal solatmu, maka batal syahadatmu. Ternyata bahasa itu singkat tentang konsep kalbu. Orang kalau sudah merasakan kedekatan kepada Allah, dia tidak mau batal segala sesuatu dalam dirinya. Karena takut kalau batal, maka dia akan jauh dengan yang memberikan diri itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang pertama. Kita lihat bahwasanya kha-nya itu melambangkan qurb. Jadi qarib itu artinya kedekatan. Ya kan? Kedekatan. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah sampaikan, inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Jadi cara dekat itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cara dekat itu adalah selalu bizikrillah, mengingat Allah. Cara dekat itu adalah selalu watasilu birahim, selalu menjalin sehubungan satu rahim. Cara dekat itu adalah wal anfusuhu sukun fi hadzal lisan. Dia menjaga lisannya, tak menyakiti orang lain. Karena dia sadar bahwa dengan menyakiti orang lain sama dia menyakiti Allah itu sendiri. Dengan menghina orang lain sama menghina Allah itu sendiri. Dengan kita memojokkan orang lain sama kita memojokkan Allah itu sendiri. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, sidang jemaah, sahabat langkisau dimanapun berada, maka korban harus didasari dengan kebersihan hati. Korban harus didasari dengan keikhlasan. Korban harus didasari dengan cinta yang murni kepada sang khalik. Begitulah baginda Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam beliau berkorban karena memiliki hati yang suci kepada Allah. Hatinya suci. Salah satu hatinya Nabi Ibrahim AS yang sangat suci itu adalah ketika Nabi Ibrahim dihadang dengan ujian yang sangat besar. Ujian pertama dihadang kepada orang tua beliau, ayah beliau si Azar. So, bukan orang sembarangan, pembuat patung yang terkenal di masa beliau. Nabi Ibrahim itu sangat luar biasa. Di seluruh penduduk negeri tersebut semuanya adalah orang kafir dan penyembah berhala. Beliau dan keponakan beliau Lut dan bersama keluarga mereka tidak pernah kafir kepada Allah dan tidak pernah menyekutukan Allah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala melihat apa benar kebersihan hatinya itu hanya kepada Allah, maka Nabi Ibrahim memberikan perintah kepada ayahnya untuk bertaubat. Sebuah teguran, sebuah nasihat. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai bapakku, engkau sama sekali bahwasanya tidak tahu bahwa patung-patung ini takkan bisa mendengarmu. Dia tak bisa mendengar, dia tidak bisa memberikan manfaat. Patung ini tak bisa semuanya memberikan manfaat, apalagi syafaat, apalagi membantu dirimu. Sampai ayahnya bilang, kalau kamu Ibrahim masih saja menghina Tuhan-Tuhan kami, maka akan ku rajab engkau, akan ku lempar engkau dengan batu. Apakah Nabi Ibrahim marah ketika itu? Apakah Nabi Ibrahim benci kepada bapaknya Azar? Tidak. Nabi Ibrahim karena memiliki hati yang tulus, apa kata Nabi Ibrahim? Astaghfiru li abina. Ya Allah, ampunkan bapakku. Masih memberikan minta ampun kepada Allah. Bayangkan, meminta ampun kepada Allah. Kalau seperti ini, melihat seorang anak karena kecintaannya dan kesayangannya kepada orang tuanya dan tidak ingin orang tuanya ini masuk ke dalam persoalan kekafiran dan menyekutukan Allah, karena Nabi Ibrahim membawa ajaran tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sana lihat, bukan sampai di situ saja, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai diuji kemurnian hatinya, kalbunya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu dengan masyarakatnya sendiri, dengan umatnya sendiri. Dikala itu umat Nabi Ibrahim alaihissalam adalah hamba-hamba yang penyembah berhala. Penyembah berhala. Tetapi umat Nabi Ibrahim alaihissalam sama sekali tidak mau mendengarkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membawa parang yang sangat besar, kapak yang sangat besar, kapak yang kuat, dipancung seluruh patung-patung yang berada di lokasi tersebut. Dan ketika itu di satu kapak ditaruh kepada tangannya sebuah patung, patung yang paling besar. Dikala itu semua masyarakat berkumpul menyampaikan kepada Azhar, "Wahai Azhar, ini sangat luar biasa. Apa yang terjadi ini? Ini ulahnya Ibrahim alaihissalam. Dia sudah membasmi Tuhan-Tuhan kita. Dia sudah membasmi berhala-berhala kita. Ini tak perlu didiamkan ini. Ini perlu kita bicarakan secara bersama bahwasanya Ibrahim alaihissalam anakmu sudah berbuat yang tidak sesuai dengan keinginan kita." Itu menurut kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di saat seperti itu terjadi, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, ternyata Nabi Ibrahim dipanggil. Dipanggil Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim gentar? Tidak. Nabi Ibrahim menggunakan konsep logika, karena orang yang menyembah berhala menggunakan logika, dan dia menggunakan logika. Apa logika yang dia keluarkan? Dikala itu Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan kepada seluruh kaumnya yang tadi menuduh beliau yang mengapa, padahal benar beliau. Dan di saat itu ditanya, "Ibrahim, benarkah engkau yang menyembelih ke yang memotong-motong seluruh potongan-potongan berhala kami, tuhan-tuhan kami ini, yang mengapak dan menghancurkan tuhan-tuhan kami?" Kata Ibrahim dengan senyum dan tertawa, "Saya tidak tahu." "Kenapa tidak tahu, padahal engkau sendiri yang tidak suka dengan tuhan-tuhan kami?" Kata Ibrahim, "Kalau mau tanya, lihat dulu mana bukti. Ada bukti atau tidak bahwasanya saya yang membasmi tuhan-tuhan kalian?" tanya kepada patung-patung ini, apa kata ayahnya? Kau gila Ibrahim, masa kami disuruh bertanya kepada patung-patung, padahal patung itu sendiri tidak bisa berbicara. Saya yang paling gila atau kalian yang paling gila? Saya yang paling bodoh atau kalian yang paling bodoh? Di saat itulah Nabi Ibrahim berdialog sampai semua menuding Nabi Ibrahim. Lihat, yang memegang kapak adalah Tuhanmu yang paling besar. Terus kenapa saya yang kamu tuduh? Tanya kepada Tuhanmu yang paling besar ini, bagaimana mungkin dia nanti membunuh bawahan media sendiri? Sampai mereka berkata, maka dikeluarkan oleh Allah dalam Al-Quran, mereka sama dengan buyut-buyut mereka sendiri. Nabi Ibrahim suci hatinya. Sampai-sampai kalbu Nabi Ibrahim yang sangat luar biasa, karena suci dan keikhlasan beliau kepada Allah, Nabi Ibrahim diuji lagi oleh Allah. Apa ujian Nabi Ibrahim yang kedua? Yaitu Nabi Ibrahim diuji 86 tahun Nabi Ibrahim berumur, belum juga dikasih momongan. Maka Nabi Ibrahim sering berdoa kepada Allah, meminta agar Allah menitipkan kepada Nabi Ibrahim keturunan untuk melanjutkan jalur dakwah. Dari Siti Hajar lahir satu orang anak. Lahir pula dari Siti Sarah, lahir juga satu orang anak. Disitulah cakal bakalnya menjadi abinya, bapaknya para nabi. Maka di saat itu sudah anak dapat 86 tahun Nabi Ibrahim alaihissalam tak dikurnia keturunan. Maka di saat itulah Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, titip saya keturunan, dapat keturunan. Anak baru lincah, Nabi Ibrahim dapat mimpi. Apa penyebab Nabi Ibrahim dapat mimpi? Dikala itu terjadilah suatu konsep, karena Nabi Ibrahim sedang kaya, banyak uang, banyak harta, adalah konsep bertanya-tanya di antara seluruh orang-orang para kaumnya. Ya Ibrahim, andaikan nanti Allah minta kurban kepada engkau, apa yang akan kau korbankan? Saya akan mengorbankan 50 ribu unta. Saya akan korbankan 50 kibas. Jangankan unta, jangankan kibas, jangankan harta, anak pun pasti akan saya korbankan. Karena terlontarlah kalimat itu Nabi Ibrahim AS diberikan mimpi, mengingat nazar beliau. Kalau nanti diberi anak, maka nazarnya itu adalah menyembelih. Maka di saat itu Allah menyatakan ke dalam mimpinya, Ibrahim, bangun. Engkau masih ingat tidak bahwasanya engkau pernah berjanji, jangankan unta, jangankan kibas, jangankan harta, kalau nanti Allah titipkan anak kepada engkau, maka engkau akan menyembelihnya dan mengorbankannya. Mana janjimu? Satu kali mungkin Nabi Ibrahim kok biasa mimpi-mimpi biasanya. Dua kali agak kewalahan kita. Karena Nabi Ibrahim berpikir tak mungkin dua kali mimpi yang sama. Mimpi itu pasti beda. Itu bedanya kita dengan Nabi. Nabi bermimpi wahyu bagi dirinya. Kita bermimpi itu iblis yang kadang-kadang menggoda kita. Gitu. Yang ketiga itu Nabi Ibrahim berkata, ini tidak bisa lagi, dah tiga kali ini. Ditemui Ismail. Ismail sedang lincah-lincah, sedang ganteng-gantengnya, sedang bagus-bagusnya. Di saat ditemui, apa kata Nabi Ibrahim kepada anaknya? Wah Ismail, bapakmu ini mau mengajak engkau ke suatu tempat. Mana pak? Jangan kau marah, bapak akan berkata. Dengarkan, simak kata dan bunyi. Makanya seorang bapak akan menyatakan kepada anaknya, anak laki-lakinya, untuk menyimak kata bapaknya dan mendengarkan. Ini konsep orang Minang sebenarnya. Maka simaklah kata bapak dan dengarkan. Di saat itu hadirin sahabat Langkisau yang dirahmati Allah, maka dikala itu Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada anaknya, wahai anakku, bapakmu ini sudah bermimpi tiga kali. Tiga kali mimpinya sangat luar biasa. Ditanya sama Ismail, wahai bapakku, apa mimpimu? Mimpiku adalah mau menyembelih engkau, karena Allah yang memerintahkan. Apa kata anaknya? Kalau memang benar Allah yang perintahkan untuk menyembelihku, maka lakukan wahai Bapakku, engkau akan menemukan aku bersama orang-orang yang sabar. Kalau kita punya anak, di saat kita perintahkan, wahai anakku, bapakmu tadi, ibumu tadi, misal seperti itu, bermimpi bahwa engkau mukul sembelih, apakah anak kita mau berkorban untuk kita? Pasti jawabannya tidak. Kok dapat apa-apa saja nama cinya kan? Seperti itu. Makan Ismail sebuah dedikasi, edukasi dalam kita memahami informasinya, bahwasanya Nabi Ismail itu seorang pemuda yang benar-benar mengikuti sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala dan kepada orang tua. Taat kepada orang tua, taat juga kepada Allah. Nah, di saat mau menyembelih, Nabi Ibrahim alaihissalam, singkat cerita, Nabi Ibrahim alaihissalam mau menyembelih, sayup-sayup terdengar dari di langit. Seluruh para malaikat bertakbir kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayup-sayup, Nabi Ibrahim menyaut kalimatnya, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Sayup-sayup, Ismail menjawab, Allahu Akbar walillahilham. Ah, itulah ceritanya. Nah, takbir. Maka kenapa dianjurkan kita bertakbir? Nah, itu surah Al-Hajr ayat 37 tadi. Kumandankan takbir untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat yang dirahmati oleh Allah, itulah uruf pertama qalbu. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, dia bersih hatinya, ikhlas dia kepada Allah, diganti tadinya anaknya diganti dengan kipas. Cinta Nabi Ibrahim sangat murni. Kalau tak murni cinta Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Ibrahim tidak akan mau mengorbankan anaknya. Pertanyaannya, kenapa Ismail? Sesuatu yang paling dicintai oleh seorang ayah atau seorang ibu adalah anak. Harta yang paling berharga bukan uang. Harta yang paling berharga bukan jabatan. Harta yang paling berharga bukan pangkat. Ternyata harta yang paling berharga itu adalah anak. Anak sendiri mau dikorbankan. Apa dasarnya kalimat demikian? Allah tak memerintahkan kita menyembelih anak kita. Allah tak memerintahkan kita mengorbankan anak kita. Allah tak menjadikan anak kita sebagai hewan kurban. Tetapi Allah memerintahkan kita hanya laksanakan kurban. Berarti dikiaskan kibas kambing. Kambingnya orang Arab dengan kambingnya orang Minang tentu berbeda. Orang Arab kambingnya mungkin besar-besar. Orang Minang kambingnya kecil-kecil. Besarnya kambing orang Arab, dagingnya setara dengan sapi. Tapi kalau kambingnya orang Minang, jangankan dengan daging sapi. Tentu berbeda. Maka bolehkah dengan unta berkorban? Boleh. Bolehkah dengan kambing berkorban? Boleh. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu rasa. Maka cintanya sangat murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang sangat luar biasa kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa sesuatu yang sangat luar biasa? Walaupun Nabi Ibrahim sudah mau diserang oleh kaumnya, Nabi Ibrahim masih diselamatkan oleh Allah. Ya salamun naru ila Ibrahim. Allah selamatkan Nabi Ibrahim dengan api yang menjala. Nah, ini satu kedekatan hati. Kalau kita mau berkorban, korbanlah dengan kalbu kita. Korbanlah dengan kalbu kita. Berkorban itu di saat disembelihnya satu hewan korban, jangan hewannya yang kita lihat, tapi lihatlah bagaimana hewan yang ada di dalam diri kita. Yang disembelih itu hewan, sifat hewani kita dalam diri kita. Kita ini ada sifat singa. Singa itu sifatnya raja, pemarah dia. Kadangkala ada sifat kita seperti sapi. Sapi itu selalu tamak dan rakus. dikasih satu karung, dua karung, habis. Kalau singa, sangat gaungannya sendiri menakutkan, memakan bawahan, injak bawahannya, seperti itu. Ada kalanya kita seperti unta yang selalu kuat, tetapi kadang-kadang kita itu lemah. Nah, di sini kita lihat bahwasanya yang disembelih itu bukanlah yang disebut sapinya, kambingnya, tetapi yang kita sembelih sifat hewan dalam diri kita. Sifat hewan yang mana? Sifat keakuan kita, sifat kesombongan kita, sifat keangkuhan kita. Nah, ini yang kita sembelih. Kalau masih di saat kita itu sudah berkorban, tahun sekarang korban, tahun besok korban, tapi keakuan kita, keangkuhan kita, kesombongan kita masih-masih kita pakai sebagai baju harian kita, maka belum korban kita. Walaupun setiap tahun korban itu kan dilihat dari sikap seseorang itu sendiri. Maka kita mengorbankan ego kita. Maka di saat mengorban itu bukan pengen dipuji oleh orang. Wah, sapinya besar, sapinya bagus, orangnya kaya. Tidak. Kalau masih pengen dipuji, pengen disanjung, maka masih menduakan Allah juga kita. Karena hak sanjungan dan pujian itu cuma milik Allah. Nah, ini jelas. Maka yang kita hancurkan hawa nafsu kita, hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Nah, ini yang perlu kita hancurkan, dan keburukan-keburukan diri. Dan di saat kita berkorban, kita menyerahkan cinta, kita menyerahkan harapan kita, kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah lagi. Tak ada kepada manusia saja. Maka kita harus membersihkan hati, menata niat kita, memperkuat tauhid kita, menebarkan manfaat dan rahmat bagi makhluk Allah. Maka di situ dah dalam kitab Al-Hikam, kadang Ibnu Taimiyah, apa kata Ibnu Taimiyah di sana? Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Di situ dalam kitab Al-Hikam diterangkan. Yang kedua adalah rohnya. Apa roh itu? Roh itu lambang dari ridho dalam konteks Arabnya. Lambang ridho. Ibadah kurban adalah wujud penyerahan diri. Ibadah kurban adalah wujud kerelaan untuk berkorban sebagian dari harta, dari hewan terbaik, dia mendapatkan ridha Allah. Itulah Habil dan Qabil, anaknya Nabi Adam AS, saling berlomba-lomba memberikan kurban kepada Allah. Ya kan? Tapi di situ jugalah kisah kurban yang terjadi pertama kali. Nah, ternyata kalau kita lihat memang benar sendiri bahwanya kalimat fasalli li rabbika wanhar itu adalah konsep ridho. Orang yang melaksanakan sholat itu orang yang ridho, ikhlas, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia tak ikhlas sholatnya, maka dia tidak akan merasakan nikmat dari sholat. Maka orang yang setelah dia mendirikan sholat, maka dia akan berkorban kepada Allah. Salah satu korban orang yang mendirikan sholat adalah korban waktu, korban perasaan, korban yang lainnya. Kenapa korban perasaan? Perasaan dia korbankan, dia tidak ingin adalah yang perasaan-perasaan lain yang mengganggu dirinya, yang adalah perasaan tertuju kepada Allah itu sendiri. Dia korbankan waktunya, karena Allah sendiri bersumpah dengan waktu, wal asri, bahwa kita akan bertemu dengan Allah dengan waktu nanti. Sebentar lagi kita akan ketemu sama Allah. Maka setiap helai bulu korban tadi, setiap tanduknya, setiap kukunya, seluruh yang ada di tubuh korban kita tadi itu akan menjadi kendaraan bagi kita nanti indahnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu roh yang kedua adalah wujud penyerahan diri kita. Maka kata Allah dalam surat Al-Hajj ayat 34, apa kata Allah? Wa likulli ummati ajalna, dan bagi tiap-tiap umat itu kami syariatkan penyembelihan hewan kurban supaya mereka menyebut nama Allah dan terhadap rezeki mereka yang Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Ternyata Allah sudah banyak memberi rezeki kepada kita. Sudah banyak Allah beri. Cuma kenapa dari kita itu mengatakan tak sanggup berkorban kepada Allah? Kalau dihitung per tahun kita diminta satu kali korban, kalau kita hitung dengan gaji kita, kita hitung dengan pendapatan kita, mungkin tidak ada satu wilayah, satu negeri, satu tempat masjid atau musala tidak berkorban. Seluruhnya pasti mau berkorban. Kalau memang sudah disisihkan kepada Allah, maka kalau orang yang benar dekat dengan Allah, dia sisihkan hartanya untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setahun penuh kita itu dekat kepada Allah. Setahun penuh kita itu menikmati hasil dari kedekatan kita kepada Allah. Sekarang Allah minta, kalau kau benar-benar dekat denganku, ku minta satu, kata Allah. Maka kita itu tak boleh pelit-pelit sama Allah. Kita tak boleh perhitungan dengan Allah. Kita sekali-kali jangan membuat skat dengan Allah. Allah kasih semuanya, berarti Allah inginkan kita itu untuk berkorban. Kalau gaji kita 2 juta, sisihkan 200 ribu per tahun. Sisihkan. Kalau nanti dalam bulan kedua gaji kita 3 juta, sisihkan menjadi 500 ribu. Kalau bulan ketiga gaji kita naik menjadi 6 juta, sisihkan dia itu menjadi 700 ribu. Maka dalam tahun itu setiap umat Islam pasti bisa dia melaksanakan kurban, karena dia benar-benar berjuang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sadar dari tabuhnya, dari tak ada, dari tak berbentuk, dari tak ada siapa-apa pun kita ini. Lahir di dunia tak bawa apa-apa, hidup di dunia dikasih apa-apa sama Allah. Semua dikasih sama Allah. Saya sama Bu Ade, mungkin kita beda. Dan mungkin kita sama. Ya kan? Dulu tak punya apa-apa Bu Ade. Tapi akhirnya Allah kasih kita ini. Jadi ASN. Berarti wajib kita berkorban. Wajib. Karena dulu tak punya apa-apa. Tak punya pangkat, tak punya gelar. Sekarang dikasih sama Allah. Allah minta, fasalli li rabbika wanhar. Dirikan solat, korban. Jelas tegasnya Allah menyatakan kalimat itu. Tapi kalau sikap kita dalam korban itu tidak ikhlas karena Allah semata-mata karena terpaksa, jangan. Berkorban itu memang harus ikhlas, bukan karena terpaksa. Maka kata Allah dalam surah Al-Baqarah, berbekallah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jadi orang yang berkorban itu adalah orang yang memakai baju baju takwa. Jadi jelas di sini bahwasanya orang yang berkorban adalah orang yang ridho, yang ikhlas berbagi dengan Allah. Tak pelit dia. Nah, tak pelit dia kepada Allah. Tapi kalau ada orang yang masih pelit dan tidak mau berkorban, siapapun engkau, dimanapun engkau dengar suara ini, maka engkau tak akan mendapatkan illa anta maksudi waridaka matlubi a'tini mahabaka wa ma'rifataka. Kau tak akan mendapatkan keriduan dari Allah, kau tak akan mendapatkan petunjuk dari Allah, dan tak akan mengenal bagaimana mencintai Allah, dan tak akan tahu bagaimana merasakan kehadiran Allah. Maka kami himbau kepada seluruhnya, mari niatkan dalam hati dari sekarang bahwasanya aku harus berbagi dengan Allah, dan aku harus memberikan kepada Allah. Saatnya kita memberi kepada Allah. Itulah Quran Minang berkata, laibat arati apa? Alah diagi banyak-banyak, ndak lo memberi ke orang nama gi ada. Alah sukses awak ko, ndak lo namu memberi ke orang dah. Oranglah namu membantu kita. Kenapa kita ndak namu pulo membantu sesuatu yang lebih baik untuk diri kita balik? Padahal kita dibantu oleh Allah, kita beri kepada Allah kemari. Ya Allah, ko bawa balik ni ya Allah. Ibaratkannya dipinjaman dari Allah kini ko semua, bisa dibalikan semua ko balik. Di pinjaman dari Allah rezeki, di balik rezeki ke balik. Awak perhitungan lah ya Allah. Apa bentuk di balik? Ha? Sampai-sampai kini kau nak namu nama korban dah. Ha. Kadang-kadang berpikir, oh dia piti dan sakit. Oh apa dia sakit. Sebenarnya kalau engkau mau mensisihkan hartamu dan kau tabung untuk berkorban tahun besok, maka seluruh masyarakat pesisir selatan, nombor satu korbannya. Paling banyak korbannya. Mungkin dagingnya bisa dipor, diekspor kepada tempat-tempat yang lain. Nah, tapi kalau di dalam kalbunya tak suci, sulit untuk berkorban. Nah, begitu. Dalam bahasa Arab banyak lagi. Ba itu melambangkan bir. Birun artinya kebaikan. Atau ba itu melambangkan barokah. Jadi untuk mendapatkan kebaikan dan barokah dari Allah, maka korban itu dampaknya nyata berupa kebaikan. Apa nyata berupa kebaikan? Kebaikan yang nyata itu adalah kebaikan sosial. kebaikan berbagi rezeki, karena keberkahan bagi yang mampu yang menerimanya. Jadi jelas di sini bahwa kita itu nampak bagi kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar sebenarnya. Apa inti di dalam uruf kurban tadi? Itu intinya. Pertama kalbumu ditanya, kedua ridomu ditanya, ketiga barakahmu ditanya, kebaikanmu. Maka kalau dilihat lagi dalam makna uruf Indonesianya, kurban ada Q, ada U, ada R, ada B, ada A dan N. Berarti hurufnya 1, 2,

0: juga punya penyakit. Tak suka lihat ustaz itu saya. Tak senang saya mendengar ustaz itu. Ah, itu kalbunya sakit juga. Jadi kalbu yang tak sakit itu, dia tak mau menghina orang. Dia tak mau menyakiti orang. Karena kalbunya sudah ada sama Allah. U-nya itu ukhwah. Maka korban itu menumbuhkan rasa ukhwah kita. Menumbuhkan rasa persaudaraan. Persaudaraan dan kepedulian sosial kepada sesama. Lihat. Di saat kita berkorban, sahabat dan kisau yang dirahmati oleh Allah, kita berbagi. Sudah selesai di kampung itu, bolehkah kita berbagi di luar kampung? Boleh, di luar kampung kita. Berarti nampak sama kita bahwasanya hari raya besar Idul Adha adalah hari raya untuk berbagi sesama. Peduli sesama, merasa ukhuwah. Sampai di saat kita itu bersama-sama sambil tersenyum, bertakbir di sana, bertahmid kepada Allah. Maka itu U yang kedua. U yang ketiga, U yang ketiga adalah ridho kita. Kurban adalah wujud ridho dan kerelaan kepada Allah dengan mengorbankan yang dicintai karenanya. Maka Allah sampaikan, janganlah engkau itu membagi cintamu kepada anakmu, kepada istrimu, kepada hartamu. Kalau engkau bagi cintamu selain daripada Allah, hakikat dari korban itu tak akan muncul kepada dirimu. Maka hakikat dari korban itu adalah rasa keagungan bertemu dengan Allah itu sendiri. Nah, itu hakikatnya. Hakikat yang paling besar itu dalam korban adalah ridho enggak kita itu berbagi dengan Allah. Sedangkan kita aja tak mau dan tak ridho kalau saya pribadi, istri saya membagi cinta dengan orang lain. Tadi itu saya. Bu Adel, kalau suami Bu Adel berbagi cinta dengan perempuan lain, ridho enggak?
1: Tidak, Ustaz.
0: Tak ridho kita.
1: Tidak pernah ridho ya.
0: Tak pernah ridho sama sekali. Yeah. Jadi jelas bahwasanya di sini kita saja tak mau di dua, apalagi Allah. Nah, ini jelas. Yang keempat hurufnya adalah ba. B berarti bebas. Bebas dari apa kita? Bebas dari nafsu. Kurban itu membebaskan diri kita dari belenggu nafsu, dari belenggu cinta dunia, dari belenggu sifat yang kikir. Bebas kita. Harus kita bebaskan itu dalam nafsu kita yang terbelenggu. Harus kita hancurkan itu. Baru yang selanjutnya, kelima adalah A. A-nya itu adalah amalan soleh. Jadi korban itu adalah amalan soleh, menjadi bukti cinta, bukti syukur dan ketaatan kepada Allah. Ini jelas. Jadi kalau orang tanya, bolehkah kita itu berkorban untuk ayah ibu kita yang sudah meninggal? Yeah. Itu tak ada masalah.
1: Boleh,
0: tidak ada masalah. Sampai tidak, oh masalah sampai bukan urusan kita.
1: Yeah.
0: Korbankan untuk orang tua kita, karena orang tua kita sudah berkorban untuk kita. Berkorban nyawa ibu kita, ayah kita berkorban tentang perasaan, semuanya yang korbankan, tenaganya, waktunya dia korban untuk kita. Nah, boleh kita berkorban, tidak ada masalah. Kita berkorban, kita niatkan untuk orang tua kita, bagus. Kita berkorban untuk keluarga kita, kita niatkan untuk untuk orang tua kita, lebih baik. Tidak ada masalah. Anak yang berkorban berarti orang tuanya dapat. Nah, yang baru undang N-nya, nur, cahaya. Korban itu menghadirkan cahaya Allah. Korban itu menghadirkan cahaya Rasulullah. Korban itu menghadirkan cahaya Allah di dalam kalbu seorang. Korban itu menuntun kepada ma'rifat. Korban itu menuntun kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas, maka ikmah korban itu menumbuhkan ketaatan, menumbuhkan ketakwaan, melatih keikhlasan, melatih pengorbanan, menguatkan empati sesama dan solidaritas yang tinggi sesama kita, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam dan sunnah Nabi Ismail alaihissalam, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas bahwasanya berkorban itu adalah hal untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sidang jemaah, dimanapun engkau berada, carilah ketaatan kepada Allah lewat

0: maka perbaiki niat karena Allah semata. Periksa hati kita, jangan sampai memeriksa hati orang lain. Karena lebih banyak kita itu memeriksa hati orang lain ketimbang memeriksa hati kita. Kita itu lebih banyak memeriksa baju orang lain ketimbang memeriksa baju kita. Kita itu lebih banyak memeriksa pekerjaan orang lain, lupa memeriksa pekerjaan kita. Periksa dulu bagaimana kita dengan Allah, bagaimana orang lain dengan Allah. Maka jangan ria, jangan ada pamer, dan jaga keikhlasan kita. Kadang-kadang terlalu pamer, ria datang, maka hilang sia-sia korban kita. Maka itu yang perlu kita teladani dari sifat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Inilah rahsia di balik uruf-uruf korban itu sendiri. Maka Rasulullah mengatakan, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari Idul Adha yang lebih dicintai Allah adalah selain menyembelih korban. Sesungguhnya korban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulunya, kukunya, dan sesungguhnya darah korban itu akan jatuh diterima di sisi Allah. Sebelum jatuh ke tanah, maka berkorbanlah kalian dengan hati yang lapang. Maka Rasulullah sampaikan, wahai Fatimah, dirikan solat dan berkorbanlah. Dan Rasulullah juga menyampaikan, barang siapa yang memiliki kemampuan dan kecukupan namun tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat solat kami pada hari raya Idul Adha. Jadi korban itu dan kawannya tadi, qanaah, cukup. Maka kalaulah cukup rezeki kita, maka berkorbanlah kita. Berkorbanlah kita. Terus bagaimana dengan kami yang tidak berkorban? Tenang. Sahabat dimanapun berada, bapak ibu, para alim ulama, kalau kita tak mampu berkorban, Rasulullah sudah mengorbankan kita. Lewat kibas. Untuk dirinya dan untuk umatnya. Termasuk diri kita. Tetapi jangan didasarkan itu saja. Kita kan sudah dikorbankan oleh Rasulullah. Jadi tak perlu lagi berkorban awak lagi ni. Terlalu sempit pikiran kita. Maka kata Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap helai bulu dari hewan korban itu akan mendapatkan satu kebaikan dan pahala. Maka ingat, korban bukan hanya tentang hewan, tetapi tentang menyembelih ego. Korban bukan tentang hewan, tetapi juga menyembelih cinta dunia. Korban bukan tentang hewan, tetapi menyembelih tentang rasa keakuan dalam diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah korban kami, jadikan ia sebagai sebab ampunmu dan keberkahan untuk kami, dan dekatkan korban kami kepada Engkau, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, itulah sedikit kita membahas tentang korban, dan semoga rahsia dari uruf korban itu mendapatkan keberkahan dan menjadikan kita sebagai jalan taqarrub kepada Allah, jalan pembersihan hati dan jembatan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berdoa kepada Allah, Allahumma taqabbal minna wa ridona anna wa ju'alna minal muttaqin. Ya Allah, terimalah amal kami dan ridho kami, jadikan kami dan jadikan kami termasuk orang-orang yang bertakwa hendaknya. Jadi sekian dulu kita bisa menyampaikan kajian kita dengan judul menyikapi rahsia uruf korban dalam kajian tasawuf berlandaskan Al-Quran surah Al-Hajj ayat 37 dan surah Al-Kausar ayat 2 dan surah Al-Hajj ayat 34 dan surah Al-Baqarah 197 dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh dari riwayat Tirmizi nombor hadis 1493 dan Ibnu Majah 3127 dan disahihkan oleh Al-Albani, dan juga riwayat dari Ahmad bin Ambal hadis 1900 dan disahihkan oleh Al-Albani, dan juga dalam kitab Sahih Bukhari hadis 953 dan hadis riwayat Muslim dalam kitab Muslim hadis 1961, dan semoga kita bermanfaat. Dan inilah korban yang terima Allah adalah korban hati dan jiwa. Korban terima Allah adalah ketika nafsu dikalahkan. Korban yang diterima Allah adalah ketika cinta hanya untuk Allah saja. Mungkin itu.
1: Ya, baik. Terima kasih, luar biasa sekali. Terima kasih Bu ya atas penjabarannya terkait dengan bagaimana kurban ini ya dalam tasawuf. Mm-hmm. Nah sedikit Buya, sebelum kita tutup nih, satu pertanyaan, boleh gak kita untuk berbagi, misalnya kita udah banyak ya, Buya, dapat daging kurban dan kita sudah merasa cukup akan akan hal tersebut.
0: Yeah.
1: Namun kalau misalnya di sekitar rumah kita ada non muslim nih Buya, boleh gak kita berbagi kepada non muslim?
0: Baik. Kalau kita melihat, boleh gak kita berbagi dengan non muslim? Berbagi dengan non muslim. Baik. Di sini nampak jelas bagi kita bahwa ketika kita mau berbagi, cukup kita itu berbagi kepada sesama kita orang muslim. Kenapa demikian? Kalau kita berbagi harta atau kita berbagi rezeki kepada non muslim, boleh-boleh saja. Namun pendapat ulama tentang boleh atau tidaknya, tentu memberikan daging korban ke non muslim tidak memerangi Islam. Non muslim tidak memerangi agama Islam. Namun menurut ulama membolehkan memberikan sebagai bentuk kasih dan sayang. Tetangga kita ada non muslim dan hubungan sosial kita baik, selama kebutuhan kaum muslimin sudah terpenuhi dan di suatu wilayah itu memang sudah pas seluruhnya, tidak ada yang tertinggal, maka Allah boleh. Maka dalam surat Al-Mutmainnah ayat 8 itu, Allah tidak melarang kamu berbuat baik. Allah tidak melarang kamu itu tidak berlaku adil. Tapi Allah menyuruh kita berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi karena agama. Itu kan pertama. Dalil yang kedua surat Al-Hajj ayat 28. Maka sebagiannya, makanlah sebagiannya, berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Kalau non-muslim itu sengsara, fakir pula. Tidak ada masalah. Maka Rasulullah dalam hadis beliau riwayat Asmat binti Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya tentang ibunya yang musyrik. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sambunglah hubungan dengan ibumu. Jadi tak ada yang melarang. Tak ada. Ini menunjukkan Islam itu mengajarkan kebaikan. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Mengajarkan kebaikan, mengajarkan silaturahmi kepada non muslim yang hidup damai. Rasulullah mengajarkan itu. Rasulullah mengajarkan. Maka ada penjelasan daripada ulama mazhab. Kalau mazhab Hanafi, sebagian dari Syafi'iyah membolehkan memberikan daging korban kepada non muslim. Yang tidak dibolehkan adalah memberikan seluruh korban itu, daging korban itu, hingga mengabaikan fakir miskin muslim yang berada di wilayah negari tersebut. Untuk korban atau nazar, sebagai ulama yang lebih ketat ini, korban nazar itu lebih ketat para ulama dan mengutamakan hanya kepada muslim fakir saja, tak boleh dibagi kalau nazar itu. Nah, maka dalam kajian tasawuf, berbagi korban kepada sesama manusia yang dimaknai sebagai menebar rahmat, menghilangkan ego dan menghilangkan kebakilan, kekikiran kita, kepelitan kita, dan memperkuat akhlak insan kita, serta menampilkan keindahan Islam melalui kasih sayang. Inilah boleh. Jadi tak ada masalah. Karena berdasarkan bolehkah kita berbagi daging korban ke non-muslim, boleh. Dalam Islam itu memang ada perbedaan pendapat ulama tentang boleh atau tidaknya, tetapi memberikan daging korban kepada non-muslim tidak, yang non-muslim tidak memerangi Islam. Kan ada non-muslim yang memerangi Islam. Jadi kalau non-muslim itu fakir, memang butuh, ya kita kasih. Tetapi dengan landasan di suatu negeri tersebut sudah terpenuhi. Begitu Islam. Jadi jangan anggap Islam itu, wah kareh banget Islam. Islam itu tak kareh. Islam itu paling lembut, rahmatan lil alamin. Maka dalam surat Mutmainnah itu jelas ayat 8 itu, itu perintah Allah. Perintah Allah. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik, tapi Allah menyuruh kita untuk berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama. Ini jelas. Yang dibantu saudara non muslim atau tetangga kita yang tidak memerang kita. Berarti nane elok jawab. Yang tidak mempersulit agama kita dan tidak mempersulit kita dalam beribadah bertemu Allah.
1: Baik.
0: Oke,
1: baik, terima kasih Buya atas jawabannya. Ini luar biasa sekali Buya, terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua.
0: Amin, amin, amin.
1: Dan juga sahabat lagi saya yang sudah mendengarkan dan juga menyaksikan video streaming kita di kali ini. Buya, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya, hadir bersama kita, insyaallah bertemu di lain kesempatan.
0: Ya, amin. Ya, semoga kepada seluruh alim ulama cadiak pandai bodoh kandung dimanapun berada, apa yang kami sampaikan ini mungkin tidak sesuai dengan keinginan batiniahnya dan tidak duduk pada penyampaian dalam halnya, maka kami al-fakir memohon maaf kepada seluruh yang mendengar. Yeah. Yang kedua, semoga hal ini bisa benar menurut kalimat dalam batinnya Bapak Ibu seluruh kaum muslimin dan pandai dimanapun berada, bisalah dijadikan kok siang kasih orang Minang bisa jadi panungke. Kalau malam bisalah menjadi suluh, kalau sia kalau kalalok bisa jadi rasian. Digolek-golekan tu.
1: Yeah.
0: Jadi saya pribadi al-fakir mohon maaf lahir dan batin, dan semoga apa yang kami sampaikan dari guru ke guru kami di surau yang kami dapat inilah sedikit yang bisa, tak bisa kami jabarkan besar-besar dan panjang,
1: yeah,
0: tapi setidaknya secara ringkasnya rahsia menyikapi rahsia uruf kurban itu dalam kajian tasawuf itu tadi. Dan semoga bermanfaat. Kami akhiri, saya Buya Zarmon Ajizar Ajiz STIMA Tuanku Malin Bagindo Sultan mengakhiri kalimat ini dari penyuluh agama KUA Kota Sebelah Tarusan Kabupaten Kepesisir Selatan, bersama mengucapkan selamat menjalankan ibadah solat Jumat berjamaah nanti bagi kaum laki-laki. Diprioritaskan. Jadi kalau pengen ganteng, pengen tampan, saudara harus solat Jumat. Kalau laki-laki tampan dan ganteng tak solat Jumat, dia bukan tampan. Tampannya hilang karena tak ada cahaya. Jadi kalau pengen dapatkan yang namanya pamani, kata orang Minang kan pamani. Banyak-banyaklah solat, banyak-banyak ngambil wudu. Pemaninya di sana itu. Auranya di.
1: Oke, itu skincare-nya wudu.
0: Skincare wudu gitu.
1: Oke, Bu, terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama lagi saya Dila, Jumat bersama kepada Kabupaten Pesisir Selatan di edisi hari ini 29 Mei 2026. Kita tutup dulu sahabat dan nantikan program selanjutnya. Saya Del Fabri pamit undur suara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: menyampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain tak TBC ko nak. Capek lah. Awak pari suka puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Di suatu pagi yang cerah.
4: Nur. Oh, Nur. Alun juo babuean kopi udalai. Alakah siang hari Nur?
5: Deda, baka membuat kopi. Aye sedang tak jarang baru.
4: Deh, pakai aye galon sajo lah lai, boleh capek.
5: Jangan lah Ida. Dalam aye galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayo untuk kesehatan awak.
4: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
3: Dun sana aye sadunyo, aye PDAM Tirta Langkisau adalah aye pilihan nan tape. Selain barasiah, aye PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aye pilihan. Mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

0: Rosa itu kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita cukupkan dulu hiburan untuk siang hari ini. Kita akan ke Pro 3 RRI mengikuti dinamika olahraga. Untuk kenal semuanya, selamat mengikuti.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Mesir meraih kemenangan atas Rusia dalam laga uji coba. Petenis peringkat satu dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026. Indonesia menempatkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Mesir memulai persiapan menuju Piala Dunia dengan kemenangan tipis 1-0 atas Rusia dalam laga uji coba di Stadion Internasional Kairo malam tadi. Pada pertandingan ini, bintang utama Mesir Mohamed Salah tidak dimainkan dan diistirahatkan oleh pelatih Hossam Hassan. Gol tunggal kemenangan Mesir dicetak Mustafa Zico di babak kedua. Mesir tetap menurunkan sejumlah pemain utama meski tanpa Salah. Pemain Manchester City, Oman Marmoush, dipercaya tampil sejak menit awal. Sementara laga ini juga menandai kembalinya bek tengah Muhammad Abdel Money setelah absen panjang akibat cedera. Pertandingan persahabatan tersebut berjalan ketat sejak awal laga. Mesir dan Rusia sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan sehingga minim peluang berbahaya. Situasi itu membuat skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama usai. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-64. Pemain pengganti Mustafa Zico sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan setelah menerima umpan matang dari bek kanan Mohamed Hani.

bola gagal diantisipasi kiper Rusia Stanislav Akatsev dan skor menjadi 1-0. Selain mengamankan kemenangan, laga ini juga dimanfaatkan pelatih Mesir untuk menguji kedalaman skuad dengan melakukan hingga 10 pergantian pemain sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Rusia dipastikan meningkatkan kepercayaan diri Mesir sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk melakoni laga uji coba terakhir melawan Brasil di Cleveland pada 7 Juni. Setelah itu, The Pharaohs akan memulai perjuangan di Grup G Piala Dunia dengan menghadapi Belgia di Seattle pada 16 Juni.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tak lagi muda, para pemain veteran tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Siapa saja pemain senior yang masih bersinar di Piala Dunia 2026? Kita simak informasinya berikut ini.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
4: Ariel unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
5: Chester down, it's a real chance. Another great save by Ochoa. Paulinho had the stab. He denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Swedia akan berlaga di Piala Dunia FIFA ke-13 mereka di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk mengulangi prestasi pada turnamen terakhir yang digelar di Amerika, yakni finish di peringkat ketiga yang luar biasa pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan dia kembali.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Informasi dari tenis, petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
6: Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner tersingkir dramatis pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Bermain di lapangan Philippe Chatrier, Sinner kalah 5 set dari Juan Manuel Cerundolo setelah unggul pada 2 set awal dan memimpin 5-1 pada set ketiga. Kondisi fisik petenis Italia itu kemudian menurun hingga akhirnya kalah 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, dan 1-6 dari wakil Argentina tersebut. Kekalahan ini menjadi kejutan besar musim 2026 sekaligus mengakhiri rekor 30 kemenangan beruntun milik Sinner. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk merebut hasil positif.
7: Didn't feel very well.
8: Saya tidak merasa terlalu baik di lapangan, tetapi itu bisa terjadi. Saya sebenarnya berada dalam posisi bagus, termasuk pada set ketiga, tetapi gagal menutupnya lewat servis dan cukup kesulitan. Sama juga kepada Juan, dia bermain sangat solid, terutama pada akhir pertandingan. Itulah olahraga.
6: Sementara itu, kemenangan ini membuat Juan Manuel Cerundolo menjadi pemain pertama yang menyingkirkan unggulan teratas sebelum putaran ketiga turnamen lapangan tanah liat sejak tahun 2000. Sebelumnya, petenis Argentina itu tampil impresif pada putaran pertama dengan mengalahkan wakil Inggris Jacob Fairley 3 set langsung. Kemenangan ini juga turut membawa Cerundolo ke putaran ketiga turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat 26 dunia itu mengaku senang dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
7: Of course I'm super happy with the match was.
8: Tentu saja saya sangat senang dengan pertandingan ini. Pertandingan ini sebenarnya hampir berakhir dengan kekalahan. Namun saya tetap menjaga mental sepanjang pertandingan. Saya juga siap bertarung selama apapun yang diperlukan. Saya juga beruntung karena dia mengalami kram dan level permainannya menurun. Namun tentu saja permainan saya justru meningkat. Saya tetap sangat fokus secara mental sepanjang pertandingan. Saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap poin dan ya, saya sangat senang bisa meraih kemenangan ini.
7: Super happy for making the win.
6: Dengan hasil ini, Sarundolo melaju ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026. Ia akan menantang petenis Spanyol Martin Landalunce pada laga selanjutnya. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya, petenis tunggal putri unggulan pertama Arina Sabalenka berhasil menaklukkan wakil tuan rumah Elsa Jacquemo 2 set langsung. Sedangkan dari nomor ganda putri, pasangan petenis Indonesia Janice Chan dan Aldila Suciadi tersingkir pada putaran pertama usai takluk dari pasangan petenis Ceko dan Spanyol Mari Buskova dan Sara Soribes. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta MotoGP pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengatakan jika mampu meraih kemenangan di sirkuit Mugello, maka mimpinya akan menjadi sebuah kenyataan. Pembalap asal Italia tersebut akan bersaing di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello mulai hari ini hingga Minggu. The Best, julukannya, mengatakan bahwa targetnya memang ingin memenangkan balapan di hadapan pendukung sendiri. Namun The Best tidak ingin terlalu fokus memikirkan kemenangan tersebut, tapi mengarahkan fokus dalam persiapan hari ke hari hingga melihat dan menganalisa perkembangannya. Bezzecchi saat ini masih begitu dominan di musim ini setelah mencatatkan total 3 kemenangan dan 5 podium. Pembalap bernomor 72 ini untuk sementara memimpin klasemen sementara dengan torehan 142 poin atau unggul 15 poin atas Jorge Martin yang berada di peringkat kedua.

0: Pecinta bulu tangkis, Indonesia mampu mengirimkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026, yaitu ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dan tunggal putra Indonesia Awi Farhan. Fajar Fikri sukses melaju ke perempat final usai menaklukkan wakil Denmark Daniel Lindgaard Mats Vestergaard di babak 16 besar Singapore Open 2026 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pada babak perempat final nanti, Fajar Fikri menghadapi pasangan Malaysia Go Sefe Nur Izzuddin. Sedangkan tunggal putra Indonesia Awil Farhan berhasil memastikan usai menaklukkan pemain China Si Yuki dengan skor 21-16, 19-21, 21-14 dalam laga sengit babak 16 besar yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium. Di babak perempat final, Awil Farhan akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka. Kodai Naraoka lolos ke perempat final usai mengalahkan wakil Taiwan Li Chaohao dengan skor 21-13 dan 21-12.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hai, bersama-sama kita melihat air utama untuk menyaksikan pengen terhadap kolaborasi ESPN FC dan tim nasional Indonesia.
2: PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Peluncuran timnas Indonesia untuk game ini sekaligus kesepakatan kedua pihak diumumkan di kawasan SCBD Jakarta tadi malam. Direktur EA Sport FC Mobile Asia Gary Yulian usai peluncuran mengatakan pihaknya antusias menyambut kerjasama ini karena para pengguna EA Sport yang juga penggemar timnas Indonesia telah lama menanti hadirnya timnas Indonesia di dalam game yang mereka mainkan.
3: Banyak roadmap ke depannya di mana kita dengan eSports FC kita akan memberikan beberapa campaign-campaign di dalam game maupun di luar game. Tentunya kita akan berkesinambungan juga dengan kalender roadmap dari PSSI dan
2: melalui kesempatan yang sama, Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia GSI yang mewakili PSSI, Marcel Masita menuturkan, kerjasama PSSI dan EA Sport ini menjadikan Indonesia tim pertama di Asia Tenggara yang masuk tim EA Sport.
4: Kerjasamanya EA Sport jadi official video game partnernya timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Official video game partner. So, buat PSSI membanggakan karena kita jadi timnas pertama di ASEAN yang masuk di FC Mobile dan ada The World Game yang dimana dari ASEAN cuman ada Indonesia gitu. Jadi sangat membanggakan.
2: Kerjasama PSSI dan EA Sport sendiri berdurasi 2 tahun. Pihak EA Sport memastikan akan ada sejumlah agenda lainnya yang akan dilaksanakan bersama timnas Indonesia selama kerjasama berlangsung. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan diri melaju ke babak semifinal setelah mengeliminasi Ranssimba Bogor dari playoff IBL 2026 dengan kemenangan 98-57 di GMSB Kuningan, Jakarta kemarin. Hasil tersebut membuat Pelita Jaya memperpanjang rekor selalu masuk semifinal dalam 5 musim terakhir. Pelita Jaya tampak ingin menyudahi seri ini lebih awal dengan langsung tancap gas sejak tip-off dan unggul 18 angka, yaitu 49-31 dari runs di first half. Pelita Jaya yang sudah unggul 1-0 di seri putaran pertama playoff IBL 2026 dan tampak lebih agresif saat memulai game kedua. Pelita Jaya juga berhasil mencetak margin 44 poin di pertandingan kali ini. Sebaliknya, KJ Buffen dan Aaron Fuller yang sama-sama mencetak 17 poin tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan runs. Keberhasilan Pelita Jaya dengan rekor 2-0 sebelumnya juga dibuat oleh Satria Muda Pertamina Bandung yang sukses mengeliminasi Hang Tuah Jakarta.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji?

Dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar, dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta.

Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu.

Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

0: Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya, hanya kepadaku tempat kembalimu. Dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ.
0: Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka pasti akan kami masukkan ke dalam golongan orang yang saleh.

0: Dan di antara manusia, ada sebagian yang berkata, kami beriman kepada Allah, tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Dan jika datang pertolongan dari Tuhanmu, niscaya mereka akan berkata, sesungguhnya, kami bersama kamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia?
1: وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ.
0: Dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman, dan Dia pasti mengetahui orang-orang yang munafik.

Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami, dan kami akan memikul dosa-dosamu. Padahal mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sesungguhnya, mereka benar-benar pendusta.

dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri, dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka. Dan pada hari kiamat, mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan.

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun, kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim.

Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia.

Dan ingatlah Ibrahim, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."

Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala, dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rizki kepadamu. Maka mintalah rizki dari Allah, dan sembahlah Dia, dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan.

Dan jika kamu orang kafir mendustakan, maka sungguh, umat sebelum kamu juga telah mendustakan para rasul. Dan kewajiban rasul itu hanyalah menyampaikan agama Allah dengan jelas.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Dia mengulanginya kembali? Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.

Katakanlah, berjalanlah di bumi. Maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dia Allah mengazab siapa yang Dia kehendaki dan memberi rahmat kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan hanya kepada-Nya kamu akan dikembalikan.

Dan kamu sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah, baik di bumi maupun di langit. Dan tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.

dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan pertemuan dengannya, mereka berputus asa dari rahmatku, dan mereka itu akan mendapat azab yang pedih.

0: Maka tidak ada jawaban kaumnya Ibrahim selain mengatakan, bunuhlah atau bakarlah dia. Lalu Allah menyelamatkannya dari api. Sungguh, pada yang demikian itu pasti
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: kunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mengawali khutbah Jumat ini, khatib ingin mengingatkan dan mengajak kepada pribadi dan kita semua tanpa kecuali agar senantiasa berupaya maksimal meningkatkan pujian, syukur dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tiga inilah kita diberikan kemudahan dalam berkehidupan. Dengan tiga inilah kita mendapatkan jaminan keselamatan, kesuksesan dan kedamaian saat hidup di dunia, di alam kubur, sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir kelak. Hadirin, dalam konteks berkehidupan itu, demi mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan yang perangkatnya dilalui dengan menjalankan misi yang Allah telah berikan kepada kita untuk menghidupkan dan mengarahkan kehidupan itu pada nilai-nilai kebaikan yang dipandu oleh Allah melalui Al-Quran sebagai khalifah fil ard. Dan di saat yang bersamaan Allah juga memerintahkan kita menjadikan semua aktivitas kehidupan itu dalam rangka penghambaan kepadanya sebagai ibadah. Misi pertama ditegaskan di dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-30. Dan saking pentingnya misi itu, diviralkan di kalangan malaikat sebelum misinya dimulai. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Rabbmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumumkan, memviralkan di lingkungan alam malaikat bahwa Allah akan menugaskan seorang khalifah, pemakmur, pembawa kesuksesan, pembawa manfaat, pembawa kedamaian, kebahagiaan dalam kehidupan fil ard, di bumi. Lalu dalam konteks menjadi khalifah itu, Allah memandu semua aktivitas kehidupannya untuk bernilai penghambaan kepadanya sebagai ibadah. Ini ditegaskan dalam Al-Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, dengan dua tugas itulah kemudian kehidupan kita diikat di muka bumi ini. Dengan dua tugas itulah kemudian kehidupan kita di dunia ini berlangsung. Siapapun, di ruang manapun, dengan pilihan aktivitas manapun, dipandu oleh Al-Quran untuk menjadikan segala aktivitas itu dengan fungsi khalifah. Pertama, mengandung manfaat. Jika menjadi pejabat, maka menjadi tipikal pejabat yang bermanfaat. Jika menjadi hartawan, mampu memanage harta itu sehingga bernilai manfaat. Jika menjadi guru, guru yang mampu mengajar hal-hal yang bermanfaat. Jika menjadi petani, petani yang mampu mengelola lahannya sehingga melahirkan hal-hal yang bermanfaat. Jika bicara, bicara yang bermanfaat. Jika mendengar, mendengar yang bermanfaat. Demikian aktivitas kehidupan kita diikat dengan nama khalifah, dengan wujud manfaat. Dan yang kedua, di dalamnya mengandung unsur kesuksesan. Diberikan kita instrumen, alat, perangkat untuk menggapai itu. Kalau belajar, diberikan oleh Allah kemampuan supaya menguasai apapun yang diajarkan kepadanya, sukses dalam belajar. Kalau mengajar, diberikan kemampuan oleh Allah berupa potensi, instrumen, sehingga mampu melahirkan kreativitas dan kebaruan dalam mengajar, sehingga mampu melahirkan peserta-peserta didik yang terbaik. Jika memang menjadi apapun dalam kehidupan, mendapat amanah jabatan, mendapat amanah harta benda, mendapat amanah pengetahuan, diberikan oleh Allah perlengkapannya, alatnya, instrumennya, sehingga dengan itu tidak ada kesimpulan yang menyatakan bahwa manusia itu lemah, manusia itu tidak mampu, manusia itu bisa pesimis. Tidak ada. Dalam konteks menyelesaikan tugas-tugas kehidupannya di dunia, di hadapan Allah kita semua lemah, Tapi ketika mengerjakan tugas yang Allah berikan, diberikan oleh Allah kekuatan untuk menyelesaikan tugas yang diamanatkan kepada kita. Tidak ada manusia yang bodoh, tidak ada manusia yang tidak mampu menyelesaikan tugas sepanjang diberikan kepada dirinya, kecuali orang-orang yang menyimpulkan bahwa ia tidak ingin menyempurnakan tugasnya. Dan ketiga, ada dimensi kebahagiaan sebagai keseimbangan antara kesuksesan yang diraih dengan pola menikmati kesuksesan itu. Sehingga jangan sampai dihasilkan orang-orang yang sukses dalam pekerjaan tapi tidak bahagia, sukses di kantor tapi tidak menikmati kesuksesannya dengan kebahagiaan, sukses di institusi yang ia pimpin tapi tidak menikmati kebahagiaan dalam kesuksesannya, di rumah tangga sukses dan bahagia, di pekerjaan sukses dan bahagia, dalam pergaulan sukses dan bahagia. Dan semua perangkat tadi dalam mengerjakan tugas kehidupan yang menghasilkan manfaat, sukses, bahagia, diikat semua itu dengan nilai ibadah sebagai wujud pengakuan dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menugaskan kita. Jadi identifikasi kita sebagai makhluk di bumi ini adalah saat kita beribadah. Ketika seseorang tidak meniatkan pekerjaannya sebagai ibadah, seakan-akan ia melepaskan identitas kemanusiaannya yang tercipta. Kita ditugaskan untuk menjadi khalifah dengan tiga raihan tadi, frame-nya, bingkainya adalah bingkai ibadah, yang sekaligus menunjukkan bahwa kita ini adalah benar makhluk yang diciptakan Allah. Kita punya Tuhan, Tuhannya Allah. Dan bukti kita bertuhan kepada Allah adalah ketika kita menjadikan semua aktivitas itu sebagai penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa kita dilatih terus terkoneksi untuk ingat tentang pesan itu melalui ibadah-ibadah langsung secara ritual. Kita diminta salat. Bukan sekedar formalitas. Zuhur diganti Jumat formal pekanan, tidak. Supaya kita ingat. Kita ingat bahwa kita punya Tuhan. Kita ingat bahwa Tuhan kita menugaskan kita untuk menjadikan kegiatan kita itu sebagai ibadah, supaya menjadi tanda bahwa kita itu hamba-Nya. Kita sedang menunaikan tugas darinya. Anda bekerja di kantor, Anda punya ID card. Anda kerja di yayasan, Anda punya kartu khusus. ID-nya ada. Nah sekarang kita menghamba kepada Allah, ID-nya apa? Kita punya klaim kita bertuhan kepada Allah, ID-nya apa? Identitasnya apa? Identitas yang melekat pada diri kita, yang menandakan bahwa kita bertuhan Allah, sedang membawa tugas kehidupan dari Allah, identitas utamanya adalah ibadah kepadanya. Ini yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Akulah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku yang layak dipertuhankan dan disembah, kata Allah. Maka buktikan jika engkau bertuhan kepada aku, buktikan, fa'budni, sembah aku. Dari kata ibadah. Jadi ketika kita menjadikan semua kegiatan kita sebagai ibadah, itu kita sedang menyembah Allah, membuktikan kita hamba-Nya. ID kita ada di situ. Kita bicara yang bermanfaat, ini menunjukkan kita punya Tuhan Allah. Karena itu bicara kita diikat dengan iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapapun yang merasa beriman kepada Allah dan dengan iman itu akan dihisab di hari kiamat, buktikan keberimanan itu dengan berkata yang baik. Tak mampu diam. Demikian saat beraktivitas. Seorang guru misalnya mengajar dengan semangat, mencari kreativitas yang bagus, diniatkan sebagai ibadah untuk menunjukkan bahwa ini bukan sekedar profesi, ini bukan sekedar tugas, ini amanat berharga yang dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kelak kalau kemudian saat dihisab ternyata anak-anak ini tidak benar sholatnya karena gurunya abai dalam mengajarkannya, tidak benar baca Qur'annya karena gurunya tidak serius mengajarkannya. Demikian pula pemimpin dihisab dengan perilaku yang dipimpinnya. Jika kebijakannya melenceng dari nilai-nilai kebaikan yang telah ditetapkan, maka akan dihisab. Satu orang tidak mengerjakan kebaikan di tempat yang dia pimpin, maka pemimpin bertanggung jawab dengan kepemimpinannya. Demikian pula harta. Kalau kita tidak punya identitas yang diidentifikasi sebagai hamba Allah, tidak akan pernah ada hisab. Hanya karena kita yakin akan dihisab, Dan dengan hisab itu kenapa diberlakukan? Karena tugas mengelola harta sebagai ibadah. Kalau bukan ibadah, enggak akan dievaluasi. Silahkan bebas, Anda dapatkan, Anda keluarkan. Cuma karena kita yakin yang nitipkan Allah, yang ngasih Allah, yang ngasih perangkat Allah, yang memberikan petunjuk menggunakannya Allah, maka dihisab oleh Allah di hari kiamat. Hadirin, untuk memfungsikan semua itu, diingat setiap saat oleh kita dalam menjalani kehidupan setiap detik, supaya ingat tidurnya ibadah, makannya ibadah, kerjanya ibadah, duduknya ibadah, berbaringnya ibadah, maka dilekatkanlah sebuah nama yang melekat pada kehidupan kita. Disebut dengan umur namanya. Dia melekat dengan ajal. Ajal itu batas usia kita dalam berkehidupan di muka bumi ini. Ada yang hidup diberikan 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Perjalanan kehidupan kita, usia kita sampai akhirnya itu, sampai kita wafat, yang kita sebut dengan usia itu disebut ajal namanya. Walikulli ummatin ajal. Dan setiap umat itu, setiap bangsa, setiap komunitas, semua kelompok, jangankan satu dua orang, semua yang berkehidupan di setiap era, setiap masa, setiap generasinya disebut umat. Ajal, dia punya batas waktu berkehidupan. Tidak ada yang abadi. Rasulullah pun seorang nabi sallallahu alaihi wasallam, rasul, ada batas kehidupannya. Beliau meninggal dan saat yang sama mewariskan risalahnya. Beliau meninggal tapi saat yang sama meninggalkan, mewariskan risalahnya yang terus berlangsung sampai akhir kehidupan. Sahabat-sahabat mulia meninggal, sahabat kita meninggal, orang terdekat kita meninggal, orang jauh meninggal, untuk menunjukkan bahwa apa yang Allah tetapkan pasti terjadi. Setiap orang itu gak ada yang abadi. Nah sekarang pertanyaannya, apakah setiap yang hidup sampai meninggal mampu membawa misi yang telah ditetapkan tadi untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah? Anda bekerja di kantor, bukankah akan dievaluasi? Ada buku catatan. Karena itu setiap hari Anda mencoba untuk memperbaiki pekerjaan Anda. Kadang melakukan studi banding, kadang menyusun kurikulum, supaya saat laporan jadi bagus, hasilnya bagus. Dengan pola yang sama, kita diberikan durasi beraktivitas. Yang guru kan tidak akan selamanya mengajar, ada masa purnanya. Yang pejabat tidak akan selamanya jadi pejabat, ada masa selesainya. Demikian kehidupan kita pun tidak selamanya hidup di dunia ini, ada masa purnanya, ada masa meninggalnya. Saat-saat kita menyusun kurikulum hidup untuk menjaga bahwa setiap waktu, setiap detik itu ada manfaatnya, punya nilai, sehingga ketika dibawa pulang menghadap kepada Allah, hasil kita, raport kita yang kita bawa di hadapan Allah itu bagus. Kitab. Ketika Allah katakan iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Baca tuh evaluasi raportmu. Laporan-laporan aktivitas kehidupan duniamu itu. Senafas tidak, senilai tidak dengan misi yang telah Allah tetapkan. Cukuplah hari ini engkau dihisab berdasarkan aktivitasmu. Dalam melekatkan, supaya kita ingat dengan pelekatan itu misi-misi kehidupan kita di dunia, berdasarkan ajal kita sampai hidup itu berakhir, maka dilekatkanlah satu nama untuk mengisi perjalanan hidup itu sampai ajal berakhir. Nama itulah yang disebut dengan umur. Dari kata anara, ya'muru, yang memiliki tiga arti. Segala hal yang bermanfaat, segala yang mengantarkan pada kesuksesan, dan segala yang melahirkan pada kebahagiaan. Ternyata kata umur juga mewakili tiga makna tadi yang dilekatkan kepada kita sebagai misi khalifah di muka bumi. Jadi kalau ada yang ditanya misalnya, berapa umurnya sekarang? Lalu dijawab, umur saya 25 tahun. Maka pertanyaan itu dititipkan oleh Allah kepada penanya di hadapan kita untuk mengkonfirmasi selama 25 tahun itu apa hal manfaat yang telah kita tampilkan dalam kehidupan. Cek di lisan. Selama 25 tahun keluar di lisan kita, di mata kita, di tangan kita, di jabatan kita, sudah sukseskah selama 25 tahun itu? Kalau pelajar, jangan-jangan masih malas belajarnya, nilainya belum bagus, hasilnya belum optimal. Kalau pengajar, kalau karyawan dimanapun itu, ketika ditanya berapa umurmu,
1: 30 tahun. Selama 30 tahun itu berapa instrumen yang sudah dikeluarkan? Ya Allah kasih. Ada kemampuan untuk pintar, kemampuan untuk aktif, kemampuan untuk optimis, kemampuan untuk disiplin. Banyak kemampuan Allah kasih pada diri kita. Berapa yang telah dioptimalkan? Itu akan dihisab. Dan dengan mengaktifkan itu, tujuannya apa? Supaya kita semakin kenal Allah. Supaya semangat menyembahnya. Orang dulu kalau mendapatkan satu ilmu, semakin meningkat ibadahnya. Karena merasa bersyukur, Allah kasih lagi, Allah kasih lagi. Itu yang dimaksud, la in syakartum la azidannakum. Semakin dikasih, semakin bertambah syukurnya. Semakin diterima, semakin memberikan kasih. Semakin dikasih, semakin diterima, semakin mengasihi lagi. Maka itu yang terjadi. Diberikan harta, banyak ibadah lewat hartanya. Diberikan ilmu, banyak ibadah lewat ilmunya. Diberikan kedudukan, banyak ibadah dengan kedudukannya. Karena itu kenapa orang-orang dulu banyak suksesnya, banyak bahagianya? Karena mengerti tentang cara menjalani kehidupan. Paham cara merawat umur. Berapa usia Anda? Berapa umurnya? 50 tahun. Sudahkah bahagia selama 50 tahun itu? Bahagia secara pribadi, bahagia dalam keluarga, bahagia dalam konteks kehidupan sosial. Dan tingkat kebahagiaannya itu ketika usia itu mampu mengenal Allah dengan lebih dekat. Dunia serasa sukses, tapi gak kenal Allah. Gimana pulang menghadap Allah, gak kenal Allah? Gimana pulangnya? Ingin dihisab dengan ringan, tapi gak kenal Allah, gimana? Ada orang dikasih 5 tahun sudah kenal Allah. Sholatnya bagus, baca Qurannya bagus. Sujud rukuknya. Diberikan 50 tahun untuk baca gak punya waktu. Kenal saja belum sempat kenal. Untuk sujud sulit. Itulah sebabnya. Ketika seseorang diberikan satu usia dengan nama ajal, lalu dilekatkan nama umur yang melekat pada dirinya, umur itu setidaknya pengingat bagi kita untuk mengembalikan kita menjadi pribadi yang lebih bermanfaat. Itulah sebabnya kenapa kita punya Tuhan namanya Allah yang punya sifat pengasih dan penyayang. Allah tidak menginginkan bagian kehidupan kita menjadi tidak bermanfaat. Allah menginginkan kita selalu menjadi orang baik. Jadi apapun kita menjadi baik sampai titik akhir kehidupan kita. Fir'aun sejahat-jahatnya masih dikirimkan oleh Allah 2 orang Nabi, 2 orang Rasul supaya kembali menjadi baik. Allah tidak menyoal kedudukannya, makanya selalu disebut Fir'aun. Fir'aun itu kan gelar pemimpin yang melekat, tertinggi pada masa itu. Kalau kita sekarang itu presiden, pemimpin. Allah enggak soal kepemimpinannya. Allah tidak soal statusnya, tetap disebut pemimpin. Idhab ila Fir'aun. Kenapa dikirimkan 2 orang Nabi, 2 orang Rasul, Musa dan Harun? Karena telah salah menggunakan kepemimpinannya pada sesuatu yang tidak sejalan dengan misi kehidupannya. Telah menyimpang. Penyimpangan dari kedudukan disebut togho. Idhab ila Fir'auna innahu togho. Jadi bukan ingin menjatuhkan Fir'aun dari kekuasaan, bukan. Ingin membimbing supaya kekuasaan itu diarahkan pada yang baik-baik. Ketika menyimpang diluruskan. Itulah indahnya risalah. Qarun punya harta enggak disoal. Yang disoal itu ketika punya harta salah menggunakan hartanya. Allah punya sifat Rahman dan Rahim. Punya kasih yang dalam. Punya sayang yang luas. Tidak menginginkan ada hamba keliru dalam menempuh dalam hidupnya. Salah dalam mengelola harta, menyimpang disebut dengan, ini yang bedanya, bagha. Dari kedudukan togha, dari harta bagha. Inna qaruna kana min qawmi Musa, fabagha. Bagha alaihim. Menyimpang dengan kedudukan, togha. Menyimpang dengan harta benda, bagha. Mudah bagi Allah, tinggalkan saja, gak usah dirawat. Biarkan saja begitu. Tapi karena Allah punya sifat yang indah, Rahman, Rahim, diberi kesempatan sampai nafas terakhir. Anda bayangkan, selevel Fir'aun, selevel Qarun, masih diberikan kesempatan pada nafas terakhir. Maka siapa kita dibandingkan Fir'aun dan Qarun? Alhamdulillah, kita masih bisa sujud, kita masih bisa ruku', kita masih bisa baca Al-Quran, Alhamdulillah. Tapi sekali lagi, jika ada orang yang mengatakan kepada kita, berapa umurmu? Pada saat itulah kita sedang diingatkan oleh Allah. Minimal setiap datang hari kelahiran kita, orang akan mengatakan selamat milad. Milad, waktu lahir. Walada yalidu, dilahirkan. Orangnya walad, yang melahirkannya walidah, ayahnya walid. Anak yang lahir maulud, waktu lahirnya milad, selamat milad. Maulud mubarak, bukan mabruk. Kalau mabruk unta duduk. Mubarak yang diberkahi. Ya, apa itu diberikan barakah? Apa itu barakah? Ziyadatul khair wastimraruhu. Semoga hari lahir ini bertambah kebaikan Anda, lahir manfaatnya. Diingatkan lagi. Ini yang keberapa? Berapa umurnya? Tanya tuh. Begitu umur itu dikatakan, "Saya 50 tahun, 40 sekian tahun." Oh, di saat yang sama berapa kebaikan yang telah dihadirkan, manfaat yang telah ditampilkan, kesuksesan dan melahirkan kebahagiaan. Untuk itu hadirin sekalian, yang panjang bisa umurnya, tapi ajal itu akan tetap. Panjang umur, panjang umur. Artinya apa? Manfaatnya terasa panjang walaupun ajalnya telah tiba. Ada orang yang telah meninggal, tapi namanya masih harum sampai hari ini. Legasinya masih kuat dipertahankan. Kebijaksanaannya masih terasa. Kebaikannya jadi inspirasi. Nah, ketika disampaikan hal-hal demikian kepada kita, tinggal kita merencanakan kehidupan, merawat umur kita, jangan sampai sisa hidup kita tidak lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka sungguh orang itu orang merugi. Orang yang hari ini lebih jelek dibandingkan dengan kemarin, sesungguhnya dia sedang mengalami kecelakaan. Orang yang hari ini lebih baik dibandingkan dengan kemarin, itulah orang yang beruntung. Demikian yang dapat disampaikan. Dan inti poinnya adalah, mari kita semua memperbaiki diri, merawat umur kita, mengisi usia kita dengan menghadirkan segala hal yang bermanfaat sesuai pilihan kehidupan yang telah kita tetapkan. Ikuti panduan yang telah Allah tetapkan, ikuti petunjuk yang Nabi telah hadirkan. Mudah-mudahan manfaat bisa kita tampilkan. Sukses harus selalu optimis bisa kita raih. Kebahagiaan berusaha kita dapatkan. Dan jadikan semua itu dalam rangka ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم ادعوا الله يستجب لنا ولكم جميعا

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi wa man walah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mari kita berdoa. Semoga dengan doa kita ini kita diberikan oleh Allah perlindungan, kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk menjaga kehidupan kita ini sehingga dapat menampilkan beragam bentuk kebaikan yang Allah ridai dari sisa kehidupan yang Allah berikan kepada kita sampai ajal kita tiba dan kembali kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala: innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim mubarak ala habibika al-kareem rasulika al-mustafa al-amin nabiyyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-kareem wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منا والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقاضي الحاجات. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا يا الله في عمرنا وفي أمورنا وفي حياتنا في الدنيا والآخرة واجعل بقية حياتنا حياة طيبة وآخر وفاتنا حسن الخاتمة. Ya Allah, anugerahkan ampunan kepada kami yang hadir di Jumat ini dan bagi seluruh umat Islam dimanapun berada. Ya Allah, bilapun diantara kami telah wafat meninggalkan kami, ampuni dosa-dosa mereka, luaskan kubur mereka, anugerahkan cahaya dalam kubur mereka. Dan bagi kami yang masih hidup, ya Allah, jadikan sisa hidup kami lebih baik dibandingkan hari-hari yang telah kami lalui. Dan bilapun kami wafat, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Berkahi umur kami ya Allah, berikan kami panduan, berikan kami perlindungan hidayah-Mu agar konsisten menjaga amal-amal kebaikan yang Engkau ridai. Allahumma ansur ya Allah ikhwatana fi Falastin wa fi kulli makan al-mubtallin wa wahid shufufal muslimin fi kulli makan ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkan pertolongan terbaik-Mu kepada seluruh kolega kami di Palestina dan di setiap tempat yang Engkau uji, yang telah berjuang dan tengah berjuang. Satukan ya Allah saf orang-orang beriman, saf orang-orang Islam untuk menaati-Mu dan menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ihfaz biladana Indonesia waj'alha baldatan thayyibatan wa anta tardaha. Allahumma hdi ru'asaha wa umara'aha liyahtadu ilaika liyakhaffifu hisabahum yawmal qiyamati ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon jaga, lindungi dan berkahi negara kami Indonesia ini. Berikan hidayah pada para pemimpinnya di semua level agar dapat menghadirkan kebijakan yang bermanfaat, berkeadilan, yang dengan itu meringankan hisab mereka di hari kiamat ketika dihisab oleh-Mu ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabbal alamin barik hadhil madrasah akhyar wa muassisiha wal amilina fiha wa kullu man ashama fiha wa ma'adiha mira ya Allah waj'al auladaha min tullabihi wa tullabatiha ya arhamar rahimin ulama'a li'idai kalimatika ya rabbal alamin. Ya Allah, berkahi madrasah akhyar ini, berkahi setiap orang yang terlibat di dalamnya, pendirinya, inisiatornya, orang-orang yang memakmurkannya, yayasannya, pesantrennya, dan jadikan setiap orang yang berada di dalamnya dalam ridha-Mu ya Allah, dan jadikan anak-anak kami sebagai ulama masa depan yang Engkau ridai, yang memberikan kebaikan-kebaikan dalam panduan keislaman. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة يرحمكم الله.

Dari kawasan Jalan Raja Gusulim Penas 91,2 Langkisa FM, lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat, selamat siang Vivi Fikri, hadir kembali menyapa di ruang dengar sahabat untuk hari ini, edisi Jumat di tanggal 29 Mei 2026. Kali ini seperti biasa pemirsa informasi akan hadir menemani sahabat semuanya di hari ini ya, tentunya di Jumat yang penuh berkah ini sampai jam 3 sore ini. Nanti sahabat boleh bergabung di 0811669192 via WhatsApp, SMS dan telepon di nomor yang sama. Oke, dan untuk kali ini sahabat, teman-teman kenangan akan kita hadirkan menemani istirahat siang sahabat kali ini, yang lagi beristirahat siang santai dengan keluarga ataupun juga dengan teman-teman rekan kerjanya. Kita hadirkan lagi ada Mutiara Yang Hilang, menemani untuk siang hari ini.

0: musisi, musik istirahat siang, rehat dengan tembang kenangan.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
2: Deda, baka membue kopi. Aye sadang tak jarang baru.
1: Deh, pake aye galon sajo lalai, beli capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam aye galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Da ado nan tahu informasi do. Udah dapet info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana aye sadonyo. Aya PDAM Tirta Langkisau adalah aya pilihan nan tape. Selain barasiah, aya PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aya pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau

101,2 Lengkis FM di menit 43 dari pukul 1 siang hari ini. Kita masih di program musik istirahat siang. Dan selamat siang aja untuk sahabat semuanya. Dan ternyata ini hari Jumat, disebut juga Sayyidul Ayyam atau Rajanya Hari, menjadi hari yang istimewa bagi umat Islam. Jadi banyak peristiwa besar Islam yang jatuh bertepatan pada hari Jumat ini. Hal ini membuat banyak sejarah hari Jumat bagi umat Islam yang bermunculan dari berbagai sumber. Jadi sahabat, kita kutip dari islamnu.or.id ya, penamaan hari pada masa Arab Jahiliyah itu sangat berbeda sebelum datangnya Islam. Penamaannya adalah Syiar Sabtu, Awal Ahad, Ahwan Senin, dan Jubar Selasa, Dubar Rabu, Mu'nis Kamis, dan Aruba Jumat. Nah, di sini sahabat, menurut Ibnu Abdul Bar, Arab Jahiliyah merayakan hari Aruba sebagai berbangga-bangga pongahan gitu, bergagah-gagahan, berhias dan kasih sayang. Jadi sebetulnya sahabat, sangat banyak ya pendapat mengenai asal penamaan hari Jumat ini, mulai dari hari dipertemukannya Nabi Adam dan Siti Hawa, penyempurnaan penciptaan Allah yang merupakan pendapat Imam Abu Hanifah dan Ibnu Abbas. Akan tetapi sahabat, itu menurut NU Online ya, ada pendapat yang dinilai lebih sahih, yang mana ketika Rasulullah SAW ditanya mengapa dinamakan hari Jumat, beliau bersabda, karena pada hari itu tanah liat yang mana Adam dicetak pada hari itu, dan kiamat dan kebangkitan terjadi pada hari itu pula. Dalam artikel UNU, sahabat Ustaz Halimi Zudi yang merupakan dosen bahasa dan sastra Arab UIN Malang menuliskan, siapa pencetus nama Jum'at, dituliskan bahwa menurut salah satu pendapat, Ka' bin Lu'ay merupakan orang yang pertama kali memberi nama hari istimewa. Jadi hari Jum'at tak sekedar nama saja sahabat, ia adalah waktu yang penyatuan umat ya, penguatan visi dan misi. Dan ketika di sini khatib sudah membacakan khutbah, jemaah dilarang berbicara. Nah, jadi sahabat, itulah tiga sejarah yang human yang kita kumpulkan gitu ya. Tapi di sini untuk sahabat-sahabat semua, tentunya di hari Jumat ini adalah hari yang paling baik untuk melakukan segala sesuatu kebaikan.

0: sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga,

0: dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2/pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 lagi saya FM sahabat untuk siang hari ini. Jangan lupa juga untuk isi energi tubuh, karena siang hari sering buka yang bikin badan mulai lemas ya. Luangkan waktu makan yang cukup, minum air putih, dan jangan sampai telat makan. Manfaatkan hari Jumat ini untuk menyelesaikan tugas yang tertunda ya, supaya akhir pekan bisa lebih tenang dan nyaman. Tarik nafas, lihat hal-hal yang baik di sekitar, dan ingat hari Jumat sering jadi mood booster sebelum weekend. Jadi jangan hitung beratnya hari ini ya, tapi hitung langkah kecil yang sudah berhasil sahabat lewati. Dan buat yang menjalankan, gunakan waktu juga nih untuk bersiap lebih awal, agar untuk sahabat-sahabat yang berbuat kebaikan hari ini lebih banyak dan lebih khusyuk serta lebih tenang.

0: onde, di apa Hayati?
1: Iku wo berdarah batuk ko cali lah wo.
0: Lain dak TBC ko nak. Acapela, acapela. Awak pariso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2/203.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2/203.143.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
4: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
5: Di suatu pagi yang cerah,
6: Nur, oh Nur, alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
5: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
6: Deh, pakai aja galon saja lah, lai beli capek.
7: Jangan lah Ida. Dalam air galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
6: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
3: Dun sana ayah sadunyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painas 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Citra Keluarga hadir menemani di suasana kali ini, tentunya edisi Jumat 29 Mei 2026. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk hari ini sahabat, supaya dalam long weekend ya, mungkin momen yang mungkin sahabat-sahabat impikan juga, tapi banyak nih resikonya, yaitu kelelahan akibat cuaca panas yang menyengat. Jadi tak mustahil juga tubuh kita nih jadi drop ya saat merasakan cuaca yang panas menyengat. Nanti kita akan hadir menemani sahabat bagaimana tips-tips yang bisa untuk melakukan kegiatan traveling sahabat berjalan nyaman di tengah cuaca panas dan terik. Dan ini juga kita hadir dengan teman Indonesia yang luar biasa juga untuk hari ini, yang akan menemani sahabat di sela-sela aktivitasnya hari ini. Langsung saja mungkin sahabat, kita hadir dengan tipsnya, yaitu minum tanpa menunggu haus. Jadi jangan jadikan rasa haus sebagai indikator ya untuk minum. Tingkatkan asupan cairan jauh lebih banyak dari biasanya. Membawa botol minuman pribadi yang mampu menjaga suhu air tetap dingin akan sangat membantu mobilitas sahabat di cuaca panas. Juga proteksi dengan asuransi perjalanan. Risiko kesehatan akibat suhu ekstrem seperti dehidrasi berat ataupun sunstroke bisa terjadi kapan saja. Memiliki asuransi perjalanan yang menjamin biaya pengobatan darurat adalah langkah preventif yang sangat krusial. Juga selektif dalam membeli menu makanan. Kondisi suhu tubuh yang tinggi ya itu menuntut tubuh untuk mendapatkan asupan yang menyegarkan. Prioritaskan makanan dengan kandungan air tinggi seperti sayuran segar, salad dan atau buah-buahan seperti semangka dan anggur. Hindari ya makanan berat yang terlalu berminyak karena dapat membebani kerja sistem pencernaan di saat tubuh sedang berusaha mendinginkan diri. Dan juga nih sahabat, basuhlah wajah yang lengan dan tangan dengan air dingin sesering mungkin untuk menurunkan suhu permukaan kulit. Di kota-kota Eropa, sahabat bisa memanfaatkan air mancur ya publik yang biasanya menyediakan air bersih dingin. Jika mungkin kan, mandi air dingin juga sangat efektif ya untuk menyegarkan tubuh kembali. So, coba nih sahabat yang mungkin lagi liburan juga dengan cuaca yang terik gitu, yang sangat panas sekali di tempatnya, dan juga menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan juga biar beraktivitas di luar ruangan tidak terlalu membuat kita lelah.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: menyampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur. Oh Nur, alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
2: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau kah? Kalau ayah PDAM

0: untuk dikonsumsi.
1: Dunsana ayah sadunyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
3: Informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau

0: Dari kawasan Jalan Raja Gus Salim Painas 91,2 Langkisah FM. Selamat kita di program Karaoke bersama Langkisah sore hari ini. Ada Mas J sudah hadir bersama kita. Gimana kabarnya Mas J, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini sore hari ini kita karaoke lagu apa Mas J?
1: Enaknya lagu apa ya?
0: Enaknya lagu apa? Ini mic-nya didekatkan sedikit biar terdengar
1: suara. Lagu dangdut kali ya.
0: Boleh, dan judulnya? Judulnya apa nih? Dangdut.
1: Tapi diciptakan seorang insan.
0: Seorang insan ya.
1: Ini ketemu tuh judulnya.
0: Ini Nirmala bukan?
1: Ah iya.
0: Karaoke-nya ya?
1: Iya. Bisa gak ya? Coba aja lah.
0: Coba aja, kan ada teksnya.
1: Kalau gak bisa dibantu ya.
0: Boleh. Nih, mana nih yang pria ini?
1: Ya.
0: Ini buat Daisa Fira, boleh kesini lagi ya. Tadi lagi habis sholat juga, jadi ya mungkin lagi tidak di tempat. Boleh dicoba lagi nanti buat Aisyah Fira nih, datang ke studio.
1: Bila berkata seluruh alam, ya mulai ya. Sudah mulai.

0: Oke deh Mas J. Ayo, apa lagi nih?
1: Ada yang mau masuk gak?
0: Gak ada.
1: Sorry.
0: Nosep mana nih Nosep nih? Gak kelihatan nih.
1: Si Mas Rican.
0: Rican juga tadi katanya mau kesini.
1: Ayah Ferdi gimana Ayah Ferdi?
0: Ada? Halo Ayah Safira.
1: Ayah Safira.
0: Kenapa? Iya, kenapa menkabur aja tadi?
2: Kekorokin rumah Lalita.
0: Alita, iya tadi habis mau lagi sholat tadi di luar, makanya sebentarnya katanya Mas Di ada ya Safira gitu.
2: Iya.
0: Okay. Di mana nih? Di rumah aja dengerin aja.
2: Lagu dangdut.
0: Dangdut, ayo.
2: Cinta hitam.
0: Cinta hitam, ya Safira cepat-cepat ya buru-buru kita mas sampai jam 6 lama nih.
2: Di rumah aja di kroket.

0: Pagi nana lagi di Senalai lagi.
1: Oke,
0: Terima kasih.
1: terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Esafira ya, oke, di sore hari ini. Yang mau bergabung lagi silakan ya. Tapi kita isi lagi nih sama Mas C. Yuk, Mas C, gabung lagi Mas C. Apa nih? Dangdut apa? Takwik menjadi angan, gubuk bambu, secangkir kopi, kan dalam kolom. Bener gak sih?

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain tak TBC ko nak. Capek lah. Awak pariksa ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Di suatu pagi yang cerah.
4: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
5: Deda, baka membuat kopi. Aye sedang tak jarang baru.
4: Deh, pakai aye galon sajo lalai, beli capek.
5: Jangan Laida. Dalam air galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
4: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau air PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
3: Dun sana ayah sadunyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar per Kemenkes nomor 492.

0: 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
2: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
1: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone udah bisa.
0: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi enggak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Pak Dirut,
2: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Yom. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
3: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
3: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
3: Cakep!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
5: Hah, mama uang kau pagi-pagi. Ada masih tak mungkin. Mama, oh mama, sibuk mana mama mah? Subuh hari baru mau uang. Ayo, Allah leh.
6: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sebentar Mak Uwo siku Itama. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang. Ah. Kemarilah dulu tolong anak.
5: Bak aku tak kagih mana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Uang sarok kau sore, Encak.
6: Bak anak kata gagih-gagih Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
5: Jadwal bagai ya?
6: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
5: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
6: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
5: Ha, iyalah kau betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qad aflahal mu'minun.
0: Sungguh beruntung orang-orang yang beriman.
1: Alladzina hum fi salatihim khashi'un.
0: Yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya.
1: Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun.
0: Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna.
1: Walladzina hum lizzakati fa'ilun.
0: Dan orang yang menunaikan zakat.
1: Walladzina hum lifurujihim hafizun.
0: Dan orang yang memelihara kemaluannya.

kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.

0: Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
0: Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
0: Serta orang yang memelihara solatnya.
1: أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ.
0: Mereka itulah orang yang akan mewarisi.
1: الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
0: Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah.
1: ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ.
0: Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.
1: ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ

0: Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik.
1: ثم إنكم بعد ذلك لميتون.
0: Kemudian setelah itu, sungguh kamu pasti mati.
1: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون.

Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan pasti kami berkuasa melenyapkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari Gunung Sinai, yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan.

0: Dan sungguh, pada hewan-hewan ternak, terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu. Dan sebagian darinya kamu makan.
1: وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ.
0: Atasnya hewan-hewan ternak, dan di atas kapal-kapal kamu diangkut.

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu Dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu."

0: Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila. Maka tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai waktu yang ditentukan.
1: Qala rabbi ansurni bima kadzabun.
0: Dia, Nuh, berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku."

0: Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami datang, dan tanur dapur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.
1: فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
0: Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim.

dan berdoalah, "Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat."

0: Sungguh, pada kejadian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan sesungguhnya, kami benar-benar menimpakan siksaan kepada kaum Nuh itu.
1: ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ
0: Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat yang lain, kaum Ad.

Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat, serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain, hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan, dan dia minum apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ
0: Dan sungguh, jika kamu menaati manusia yang seperti kamu, niscaya kamu pasti rugi.

0: Adakah dia menjanjikan kepada kamu bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu?
1: Hayhata hayhata lima tu'adun.
0: Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu.

Kehidupan itu tidak lain, hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati dan hidup, dan tidak akan dibangkitkan lagi.

0: Dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kita tidak akan mempercayainya.
1: Qala rabbi ansurni bima kadzabun.
0: Dia Hud berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku."
1: Qala amma qalilin layusbihunna nadimin.
0: Dia Allah berfirman, "Tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal."

0: Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur. Dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir. Maka
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Alhamdulillah.

0: Allah subhanahu wa ta'ala, saudaraku seiman, kalau anda tidak berzikir, tidak berdoa, tidak sengaja merengeklah, tanda kutip ya, kepadanya, maka dia marah. Allah subhanahu wa ta'ala bisa menggerakkan orang ya untuk datang memenuhi hajat kita. Kata Nabi SAW, maukah aku beritahukan kepada kalian perbuatan yang paling baik, paling besar pahalanya, satu. Yang kedua, paling suci di sisi raja kalian, bersih, semua diterima. Yang ketiga, paling tinggi dalam derajat kalian.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kalau seandainya anda punya seorang teman yang setiap saat dia selalu standby untuk mendengar keluhan dan apapun yang kita ingin sampaikan, termasuk mungkin rahasia-rahasia kita, dan kita merasa orangnya sangat bijaksana, sangat dewasa, dia punya waktu yang dia luangkan untuk kita, jam berapapun kita telepon dia siap dengarkan, dia siap memberikan solusi-solusi, saya yakin kita akan merasa nyaman sekali dengan orang tersebut ya, apalagi kalau orangnya amanah, bisa menutup, bisa menjaga, saya yakin kita sangat menjaga hubungan sama orang tersebut ya. Ini mungkin anda bisa temukan dalam hidup anda, ada orang-orang yang memang sangat setia dengan anda gitu. Sebenarnya teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala ya, sudah memberikan kepada kita solusi itu. Sehingga kita punya teman dari manusia itu tidak penting bagi seorang mukmin. Itu hanya pelengkap saja. Karena Allah sebagai wali orang-orang beriman, dia akan setiap saat mau mendengarkan keluh kesah kita. Tanpa ada perantara, kita langsung bisa berdoa kepadanya. Tinggal memuji Allah, membaca salawat para Nabi SAW, lalu kita kemudian menyampaikan hajat kita. Dan Allah menjanjikan dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitanirrajim, wa idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib. Hai Muhammad, kalau ditanyakan kepadamu dari hamba-hambaku tentang aku, katakan aku sangat dekat. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an, dan aku pasti akan menjawab semua permintaan hamba-hambaku yang meminta. Faliyastajibuli, oleh karena itu mereka kembali kepada aku, minta kepada aku. Waliyu'minubi, dan mereka beriman tentang keberadaanku. La'lum yarsyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Penulis di sini mengangkat di bahasan sebelum membahas sekitar 132 doa tentang keutamaan berzikir dan berdoa. Tentu kalau kita menyebutkan doa, dia masuk dalam zikrullah, karena anda tidak mungkin berdoa kecuali anda mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil pertama diangkat oleh beliau adalah surah Al-Baqarah ayat 152 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, kata Allah. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ya, tentu ulama menggambarkan sini mengingat Allah SWT dengan banyak cara. Baik itu menyebutkan dengan zikir, menyebut-nyebut dan memuji-muji namanya, berdoa kepadanya, membaca kitabnya, ya, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Ini semua masuk dalam umumnya zikrullah. Juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyuruh kita agar memperbanyak mengingatnya. Memperbanyak doa, memperbanyak memuji-muji namanya, memperbanyak mengerjakan perintah-perintah yang diperintahkan gitu ya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 41, A'udhu billahi minasyaitan rajim, ya ayuhalladina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Hai orang-orang beriman, berzikirlah, mengingat dan menyebut Allah lah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan sebagian ulama mengatakan, di antara ibadah-ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, yang umumnya dihubungkan perintah ibadah itu dengan kata-kata kathira atau banyak, itu adalah zikir. Itu adalah zikir. Kita diperintahkan puasa, ya, tapi tidak diikutkan dengan puasalah yang kathir, yang banyak, atau sholatlah yang banyak misalnya. Tapi zikir selalu diikutkan dengan bahasa atau kalimat atau kata-kata kathir. Mentari surah Al-Ahzab 41, hai orang beriman, berzikirlah kepada Allah zikron kathira, zikir yang banyak. Juga Allah menyebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Surah Al-Ahzab ayat 35, ini kalau anda buka di Al-Quran ya, coba dibuka surah Al-Ahzab, surah nomor 33 dalam Al-Quran. Di situ anda lihat ya, perhatikan baik-baik bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ciri orang-orang yang beriman kepadanya. Allah bilang dari Al-Ahzab surah nomor 33 ayat 35. A'udhu billahi minasyaitan rajim, innal muslimina wal muslimat Sesungguhnya laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang menyerahkan diri kepada Allah. Wal mu'minina wal mu'minat, dan laki-laki yang beriman juga perempuan yang beriman. Wal qanitina wal qanitat, dan laki-laki juga perempuan yang patuh. Itu salah satu makna qanit, taat. Ya. Was-sadiqina was-sadiqat, dan laki-laki yang jujur juga perempuan yang jujur. Ya. Kemudian was-sabirina was-sabirat, laki-laki yang sabar dan perempuan yang sabar. Wal-khashi'ina wal-khashi'at, laki-laki dan perempuan yang khusyuk. Ya, konsentrasi pada saat ibadah. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki dan perempuan yang suka bersedekah. Wassaimina wassaimat, laki-laki dan perempuan yang suka berpuasa. Wal hafidhina furujahum wal hafidhat, dan laki-laki dan perempuan yang menjaga kemaluannya dari perbuatan yang haram. Ya, kemudian Allah sebutkan ini saksi bahasan kita, wadzakirinallaha, perhatikan ada kata-kata di situ, katsiran wadzakirat, dan laki-laki juga perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Perhatikan kata-kata di atas tidak dihubungkan dengan kata-kata katsir, seperti misalnya wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki dan perempuan yang suka bersedekah. Tapi Allah tidak katakan ada banyak. Begitu juga dengan puasa. Tapi khusus zikir, Allah subhanahu wa ta'ala datangkan ya, dengan kata-kata kathir. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, teman-teman sekalian, beliau mengangkat dalil setelahnya, surah Al-A'raf ayat 205. Surah Al-A'raf ayat 205. A'udhu billahi minasyaitan rajim. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita berzikir, menyebut nama-namanya dan juga berdoa kepadanya, membaca kitabnya. Sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan hati, merendahkan diri dan juga rasa takut, takut akan siksaannya. Dan dengan tidak mengeraskan suara, tidak teriak-teriak sana-sini. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar. Di waktu pagi dan petang, jangan pernah luput, selalu berzikir dan berdoa kepada Allah, dan jangan kamu termasuk orang-orang yang lalai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah menyebutkan beberapa ayat, beliau mengangkat hadis Nabi alaihi salatu wasallam, dimulai dengan hadis Bukhari jadi 2 halaman 208, yang bunyinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir atau mengingat dan menyebut Rabb-nya dibandingkan dengan orang yang tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Rabb-nya adalah seperti orang yang hidup dibandingkan dengan orang yang mati. Dan dalam lafadznya Imam Muslim, kalau teman-teman sudah ada yang pegang bukunya di halaman 3 ya, di footnote nomor 1, itu bunyinya, مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ. Perumpamaan atau perbandingan antara rumah yang di dalamnya Allah diingat dan disebut dengan rumah yang di dalamnya Allah tidak diingat dan disebut adalah seperti perbandingan antara orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi bayangkan bagaimana Nabi SAW menggambarkan orang yang sering lisannya berdoa, berzikir ya. Ini menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala, berkeluh kesah dengan dia. Maka itu digambarkan dengan orang yang hidup. Sementara orang yang sama sekali tidak pernah mengingat Tuhannya, baik dalam keadaan dia lapang, dia susah, maka ini seperti orang yang mati. Artinya tidak berfungsi lagi. Seorang penyair mengatakan, teman-teman sekalian, janganlah kau minta kepada manusia yang kalau kau minta kepadanya, maka dia akan marah. Tapi mintalah kepada, seperti misalnya teman-teman kalau minta kepada seseorang misalnya bantuan, Sekali mungkin dia beri, dua kali dia beri, ketiga kali, kelima kali, ke sepuluh kali, ke lima puluh kali, ke seratus kali mungkin dia akan marah. Kata penyair ini, jangan kau minta kepada manusia, kalau kau minta padanya dia akan marah. Tapi mintalah kepada zat Allah yang kalau kau tidak minta justru dia marah. Allah subhanahu wa ta'ala, saudaraku seiman, kalau anda tidak berzikir, tidak berdoa, tidak sengaja merengeklah, tanda kutip ya, kepadanya, maka dia marah. Dalam sebuah hadis dengan sanad hasan seingat saya, riwayatkan Tirmidzi, kata Nabi SAW, lam yad'ullah yaghdab alaih, siapa yang tidak minta justru kepada Allah, Allah marah. Bayangkan teman-teman, kalau manusia beda sekali, kalau kita minta terus malah dia akan marah. Tapi kalau Allah SWT justru kalau kita tidak minta, maka dia akan marah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman sekalian akan memenuhi hajat anda, walaupun itu mustahil di mata anda. Mungkin dalam sebuah kisah, seorang salafus salih dulu, orang yang miskin, hidupnya pas-pasan, apa yang dia dapat hari itu, itulah yang dia makan dengan istri dan anaknya. Dan istrinya pun bersabar. Ringkas cerita teman-teman, pernah satu hari dia pulang ke rumahnya, dia tidak dapat hasil apa-apa. Dia tiba di rumah, sudah malam, istrinya tanya, apa ada hasil hari ini? Kata dia, tidak ada. Saya sudah coba keliling sana-sini menawarkan jasa untuk kerja, tidak ada sama sekali yang memberikan kepada saya pekerjaan. Maka saya tidak tahu lagi harus buat apa. Kata istrinya, tapi kita seharian belum makan nih. Lapar benar dari pagi sama anak-anak belum makan. Kata dia, insya Allah, setelah saya istirahat sejenak, saya akan keluar lagi. Enggak cerita dia keluar lagi. Sudah malam, sudah tutup semuanya. Zaman dulu tidak kayak sekarang. Mungkin zaman dulu tuh selepas isya udah gak ada lagi orang yang lalang karena gelap gitu kan. Tidak kayak kita sekarang justru penerangan di sana-sini, masya Allah gitu kan. Nikmat Allah yang luar biasa melimpah pada kita sekarang. Yang jelas teman-teman sekalian, dia jalan, dia tidak tahu mau kemana. Dia lewat ada sebuah masjid. Gelap juga, zaman dulu orang pakai obor gitu kan. Dia nyalakan obor yang dia mampu, nyala sedikit, lalu dia wudu, dia sholat. Menghadap kiblat, dia sholat. Dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh ketundukan hati, berharap Allah memberikan kepada dia rezeki sama istri dan anaknya yang sudah seharian belum makan gitu kan. Yang jelas teman-teman sekarang, subhanallah, di malam itu penguasa di wilayah itu gelisah, gak bisa tidur. Maka dia pun terdorong hatinya mengambil kurang lebih kalau seingat saya 20 kantong. Berisikan harta, dinar-dinar emas. Dan dia bilang, ya Allah, aku malam ini gak bisa tidur. Ini kata rajanya pada saat itu ya, atau penguasa di situ. Saya ingin keluar bersedekah di jalanmu, ya Allah. Maka mudahkanlah aku untuk bersedekah pada orang yang tepat. Subhanallah, dia jalan, kata dikatakan dalam kisah ini, penguasa di wilayah itu pun mengatakan, saya tidak akan memegang tali kekangan kuda saya, ya Allah. Saya akan membiarkan kuda di jalan di mana tempat yang kau pandu. Ringkasan dia jalan, subhanallah, kudanya mampir di masjid yang tadi ada orang soleh yang miskin itu. Dia pun heran, kenapa kok kudanya mampir di masjid. Lalu dia turun, dia masuk ke dalam, kena gelap ya, ada sedikit salah satu obor kecil di dekat mihrab yang menyala. Dia pun mendekat, lalu dia dengar ada orang sedang berdoa, lalu kemudian dia dengarkan doanya. Di antara potongan doa dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya engkau tahu, aku tidak ada tempat bergantung lagi kecuali engkau, sudah seharian aku dan istri anakku belum makan, maka mudahkan buat kami makanan hari ini. Setelah selesai dia berdoa, orang raja ini kemudian atau penguasa ini menepuk pundaknya sambil mengatakan, hai fulan, aku telah mendengarkan doamu tadi. Dan ketahuilah, aku adalah penguasa di wilayah ini. Aku niat malam ini keluar untuk bersedekah karena Allah. Maka ini ada 20 kantong dinar emas aku berikan kepada kamu. Dan ketahuilah kalau seandainya kau punya hajat apapun, maka saya akan memberikan kepadamu. Tinggal kau datang ke istana, saya akan berikan. Ya. Karena dia merasa, si raja ini merasa, pada saat dia mau sedekah, Allah pandu ke orang ini. Gitu. Maka yang luar biasa adalah yang jadi saksi bahasan kita, jawaban orang miskin itu justru. Perhatikan ini yang kita ingin titik beratkan. Ya. Sekali lagi, ini yang kita ingin titik beratkan. Ini benang merah yang harus kita garis bawahi dan kita tarik lurus, dan kita ambil pelajaran darinya. Yaitu kata dia apa? Orang miskin ini berkata pada raja tersebut, kalau seandainya saya pun punya hajat, maka saya tidak akan datang kepada anda. Tapi saya akan datang kepada Allah yang telah mengutus anda datang kepada aku. Allah subhanahu wa ta'ala bisa menggerakkan orang ya, untuk datang memenuhi hajat kita. Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ada syarat-syarat diterima doa, diantaranya harus dengan penuh keyakinan. Karena kata Nabi SAW, udu'u rabbakum mungkinuna bil ijabah. Berdoalah kalian dalam kondisi kalian yakin Allah akan menerima doa kalian. Karena semuanya Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Ya, sebagaimana lanjutan hadis. Kemudian hadis selanjutnya yang diangkat oleh beliau adalah hadis yang mulia juga. Hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairi lakum min infaqidh dhahabi wal warq wa khairin lakum min an talqaw 'aduwwakum fatadribu 'anaqahum wa yadribu 'anaqahum wa yadribu 'anaqakum." Qalu bala, qala dzikrullah ta'ala. Maukah kata Nabi SAW aku beritakan kepada kalian perbuatan kalian yang paling baik. Maksudnya besar sekali pahalanya. Paling suci di sisi raja kalian. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada nodanya, bersih. Allah terima semua. Paling tinggi dalam derajat kalian. Cepat mengangkat derajat di surga. Lebih baik bahkan bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak. Bersedekah dengan emas perak pun dikalahkan dengan amal ini. Dan lebih baik bagi kalian daripada bertemu dengan musuh kalian lantas kalian memenggal leher mereka. Membunuh orang kafir di medan perang pahalanya besar. Dan mereka memenggal leher kalian atau kalian pun terbunuh mati syahid. Bayangkan keutamaan luar biasa. Apa jawaban sahabat setelah dengar semua itu? Tentu wahai Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah, bayangkan ya, kita coba hitung keutamaannya. Kata Nabi SAW, maukah aku beritahukan kepada kalian perbuatan yang paling baik, paling besar pahalanya, satu. Yang kedua, paling suci di sisi raja kalian, bersih, semua diterima. Yang ketiga, paling tinggi dalam derajat kalian. Yang keempat, lebih baik daripada kalian menginfakkan emas dan perak. Yang kelima, lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu dengan musuh kalian, lantas kalian memenggal leher mereka, atau mereka memenggal leher kalian. Lima keutamaan sekaligus. Jihad, infak, semuanya dikalahkan dengan ini. Maka kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kita pun kalau hidup di zaman itu pasti kita mengatakan, tentu ya Rasulullah, amal apa nih? Lalu kata Nabi SAW, sebuah kalimat sederhana. Berzikir atau mengingat dan menyebut Allah Ta'ala. Hadis ini riwayat Tirmidzi jilid 5 halaman 459 dan Ibnu Majah jilid 2 halaman 1245. Nah, ini luar biasa. Ya. Bagaimana seseorang mendapatkan keutamaan berzikir kepada Allah SWT, berdoa kepada Allah SWT. Itu kalau kita bisa sudah bilang tadi, kalau kita menyebutkan zikir, doa masuk di dalamnya. Ya. Kemudian sabda Rasulullah SAW juga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari jadi 8 halaman 171 dan juga Muslim jadi 4 halaman 2061. Kata Nabi SAW, yaqulullahu ta'ala, Allah yang maha tinggi telah berfirman, ana inda dhanni abdi bi, wa ana ma'ahu idha dhakarani. Aku selalu bertindak menurut prasangkaan hambaku kepadaku. Kalau dia sangka baik, Allah akan kasih. Walaupun dia sakit, walaupun ada cobaan, dia sangka baik, oh pasti ini pasti baik buat saya. Ya. Maka Allah akan berikan seperti apa yang dia sangkakan. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku selalu bersamanya bila dia berzikir atau mengingat dan menyebutku. Ya, tentu doa di antaranya. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi. Kalau dia mengingatku dalam dirinya, maka aku pun akan mengingatnya dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhum. Dan kalau saya dia menyebut namaku di hadapan kumpulan orang-orang, maka aku akan menyebutkannya dalam kumpulan hamba-hamba yang lebih baik daripada mereka. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. Dan kalau hamba tersebut mendekatkan diri kepada aku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Dan jika dia mendekatkan diri kepada aku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Wa in atani yamshi ataitu harwala. Dan jika dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana potongannya. Wa idza dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin min. Kalau seandainya dia menyebutku di dirinya, maka aku akan juga menyebutnya di diriku. Dan kalau dia menyebutku di depan orang banyak, dalam kondisi sedikit, tidak ada orang ataupun dia ramai-ramai, tetap dia berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, Allah pun akan mengingatnya lebih baik daripada di depan kelompok, lebih baik daripada manusia itu tersebut, yaitu para malaikat tentunya. Juga Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang laki-laki pernah berkata, wahai Rasulullah, semuanya syariat Islam telah banyak bagiku, oleh karena itu beritahukan aku sesuatu yang aku pegang teguh. Beliau bersabda, la yazaru lisanuka ratban min dzikrillah, hendaklah lidahmu selalu basah dengan zikir atau mengingat dan menyebut Allah. Hadis ini riwayat Tirmidzi jilid 5 halaman 458. Termasuk dalam zikir juga saya bilang tadi adalah membaca Al-Qur'an. Sebagaimana diangkat juga tadi oleh beliau di sini, hadis yang diriwayatkan Tirmidzi jilid 5 halaman 175. Yang bunyinya kata Nabi SAW, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah atau Al-Qur'an maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi di 5 halaman 175. Jadi ini luar biasa gitu, zikrullah ini, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala macam jenisnya tadi, baik menyebut nama-nama dan sifat Allah, ya bersyukur dan segala macam, berdoa, juga membaca Al-Quran. Ini semua masuk dalam rangkaian zikrullah yang luar biasa gitu. Juga Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah riwayat yang unik ya. Dia berkata, kharaja Rasulullah s.a.w. nahnu fis suffah. Satu hari pernah Rasulullah SAW keluar menemui kami sementara kami di Suffah. Suffah ini sebuah tempat kurang lebih bisa menampung 300 orang di belakang rumah Nabi SAW. Umumnya ditempati oleh orang-orang miskin di Madinah untuk belajar dari Nabi SAW. Kata Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, kharaja Rasulullah SAW wa nahnu fi Suffah. Satu hari pernah Rasulullah SAW keluar menemui kami sementara kami di Suffah. فَقَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمِ إِلَى بُطْحَانٍ أَوْ إِلَى الْأَقِيقِ. Siapa di antara kalian yang ingin pada saat atau setiap hari dia keluar ke Buthan dan Aqiq, dua lembah di Madinah. Lembah ini waktu itu belum berpenghuni ya. Dan di situ seringkali lewat unta-unta liar, tidak ada pemiliknya gitu. Kata Nabi SAW, fayati yaminhu binaqataini qaumawaini fi ghairi ithmin wala qati'atir rahim. Dia mendatangi ya lembah, kedua lembah tersebut, dan membawa dua ekor unta yang sudah sempurna ya, unta merah ya. Kemudian dia membawanya tanpa ada dosa dan tanpa memutus silaturahim. Maksudnya tanpa mengambil ya, hak orang lain. Fakulna, kami pun berkata, ya Rasulullah, nuhibbu dzalik, wahai utusan Allah, kami ingin sekali itu. Enak benar setiap hari pergi ke lembah Buthan atau Aqiq, tiba-tiba datang sana ada unta tidak ada pemiliknya, bawa pulang ke rumah. Untanya mahal. Unta yang kaumawai ini, kata Nabi SAW. Unta yang sempurna, besar, ya sudah dewasa, itu harganya mahal. Gitu kan. Maka kata para sahabat, kami mau ya Rasulullah. Seperti kalau dikatakan, siapa yang mau pergi ke jalan ini atau di lembah ini, dia akan dapat dua mobil. Gitu. Tanpa mencuri, hadiah buat dia. Orang semua mau. Dan ini metode yang digunakan Nabi SAW untuk menarik perhatian audiens. Gitu. Ini seringkali Nabi SAW gunakan itu ya. Dilemparkan contoh dulu, kemudian untuk mendatangkan target utama nantinya. Setelah sahabat mengatakan, kami tentu mau ya Rasulullah membawa pulang dua ekor unta tanpa putus silaturahim, tanpa mencuri ya punya orang lain. Qala afala yaghdu ahadukum minal masjid fa ya'lam. Tidakkah seseorang datang kalian menuju ke masjid kemudian dia belajar au yaqra ayataini min kitabillah, atau dia membaca dua ayat dari kitabullah Al-Qur'an. Khairun lahu min naqatain. Dua ayat tadi lebih baik daripada dua ekor unta. Wa thalathun khairun lahu min thalath. Dan tiga ayat Al-Quran lebih baik daripada tiga ekor unta. Wa arba'un khairun lahu min arba'ah. Dan 4 ekor unta lebih baik daripada 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta. Waman wamin ada dihina minal ibil, dan begitulah hitungan kelipat gandaan seterusnya, ya, terhadap jumlah-jumlah unta tersebut. Hadis ini riwayat Muslim di 1 halaman 553. Juga Nabi SAW memastikan kalau ada orang yang duduk tidak berzikir, tidak berdoa, tidak mengingat Allah sama sekali, semua kelalaian isinya, maka ini bisa diancam dengan kenaknya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu teman-teman mukmin banyak sekali, ya, Nabi SAW tidak lewat padanya kesempatan melihat kebaikan atau mendengar kebaikan kecuali beliau memohon agar diberikan kebaikan tersebut, dan kalau seandainya ada keburukan maka beliau memohon agar diselamatkan dari keburukan itu, ya. Anda misalnya lewat di jalan, lihat orang tabrakan, ada orang miskin, ada orang kelaparan, ada orang terkena cobaan-cobaan penyakit segala macam yang tidak ada pada Anda, justru Anda bisa menggunakan itu momen untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, man qada maqadan lam yadhkurillaha fihi kanat alihi minallahi tira, wa man ittaja'a majja'an la yadhkurullaha fihi kanat alihi minallahi tira. Barang siapa yang duduk di suatu tempat dan tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah di dalamnya, maka itu akan menjadi kekurangan dan penyesalan atau penyesalan atasnya dari Allah. Dan barang siapa yang berbaring di suatu tempat lalu tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah, maka itu akan menjadi kekurangan atau dalam kurung penyesalan atasnya dari Allah. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4 halaman 264. Di dalam hadis lain disebutkan makna tirah itu, atau kecelakaan itu ataupun penyesalan tadi, yaitu sabda Nabi SAW menjelaskan, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabihim illa kana alihim tira fa in syaa adzabahum wa in syaa ghafaralah. Tidaklah suatu kaum duduk di suatu majlis di mana mereka tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah di dalamnya dan tidak membaca salawat kepada nabinya Muhammad SAW, kecuali akan menjadi kekurangan atau penyesalan atas mereka. Jika Allah menghendaki maka dia menyiksa mereka, dan jika dia kehendaki maka dia mengampuni mereka. Hadis riwayat Tirmidzi jadi 3140. Jadi kita bisa lihat teman-teman sekalian bagaimana, ya, penekanan-penekanan tentang harusnya seseorang itu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya doa, itu adalah hal yang sangat ditekankan. Justru kalau orang jauh daripada itu semua, merasa tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, dia diancam dengan tirah atau penyesalan. Bisa bermakna tadi di hadis yang kedua tadi adalah Allah, kalau ingin Allah hukum, kalau Allah ingin maafkan maka Allah maafkan. Dan yang terakhir yang kata oleh beliau adalah hadis Nabi SAW, ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fi illa qamu an mithli jifati himar wa kana lahum hasrah. Tidaklah satu kaum berdiri atau bubar dari satu majlis, kumpul-kumpul, nongkrong sama teman-teman atau keluarga, ngobrol-ngobrol. Tidaklah satu kaum berdiri bubar atau bubar dari satu majlis di mana mereka tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah di dalamnya, kecuali mereka berdiri laksana berdiri dari bangkai seekor keledai, dan hal itu menjadi penyesalan bagi mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud jadi tempat halaman 264. Nah, jadi kita bisa lihat teman-teman di awal buku ini, beliau sebelum membahas zikir dan doa, beliau menekankan sekali tentang masalah pentingnya atau keutamaan-keutamaan untuk berzikir dan berdoa itu sendiri, ya.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain tak TBC ko nak. Capek lah. Awak pariksa ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Di suatu pagi yang cerah.
4: Nur. Oh, Nur. Alun juo babuean kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
5: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
4: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
5: Jangan lah Ida. Dalam air galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
4: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau air PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
6: Dun sana ayah sadunyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan, sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

Lah batahun musim babilang abih bulan berganti hari dalam kaset kita basuo. Batambah pantun sair yang mah. Bukan baladang-ladang sajo ladang barambah bataruko kok lai karimbun na ditanam. Bukan asben badendang-dendang sajo mak dendang sair yang joratoknyo pangana untung para sayang.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pasisir Selatan, Media Informasi Edukasi Jauh Publikasi Tapi Cayu. Selamat malam. Assalamualaikum. Apa khabar sahabat Langkisau? Berbalik-balik bersama Mak Wu di Siko yo. Dima di 91,2 MHz Langkisau FM. Kaliko di hari Jumaat edisi 29 Mei 2026 akhir bulan ya. Lama sudah awak akhir-akhir bulan menghitung hari menuju bulan Juni. Sahabat Langkisau, apa khabarnya? Sehat, semoga sadonyo amin ya rabbal alamin. Dan pastinya sahabat Langkisau dalam badendang jo bagamai malam hari ko mauo ka bagagih lah sahabat untuk bergabung. Karena apa? Karena mauo mengamanan sampai setengah 10 malam saja. Badendang lagu gamai, lagu dendang. Ah, langsung jo 0819619120. Ah. Selamat malam.
1: Malam mauo.
0: Ah, ba'a kabar Pak Jaber? Ah, apa kabarnya?
1: Apa biasa mau.
0: Mbak aku mah bantu mengantuk bana atau latih bana bantu suaranya kok suara kok.
1: Agak lidah ni pada
0: mau. Mbak adik alih nak sakit.
1: Baik-baik. Sambal-sambal itu mau.
0: Aneh.
1: Bantah-bantah cabai.
0: Aneh. Ah, petang Mbak Rayu Haji di tempat Pak Jaber.
1: Ya.
0: Rayu Haji petang tempat Pak Jaber bara jawi nan bapo
1: korban. Ampe mau. Ampe di lubek tu ampe kurang korban.
0: Wah, alhamdulillah. Ada kambing eh, guys.
1: Ah. Aki. Aki ro sekilo lah, bapa mau.
0: Alhamdulillah. Yang
1: penting kilonya ampe kuanya mau.
0: Dah ba ado berarti semoga tahun ni siap makin banyak nambah kurban lagi di
1: lumbek sini. Tapi kan nang hati menerima kurban
0: mau. Ah, yang penting itu.

0: Merek-merek lain dah dulu.
1: Ah, lain rancak-rancak.
0: Ya dia minta kali itu dia ini hampir dia juga bisa agak enam lagi.
1: Iya betul. Akhirnya itu yang penting.
0: Ya lain rancak-rancak.
1: Alhamdulillah. Pak Jaber lah lagu dek Pak Jaber malam hari gini kau.
0: Lagu mau.
1: Iyo lah apa lagunya?
0: Ikat lagu minta ya anda ya.
1: Apa tu?
0: Iya. Ko apa lagi mau? Oh talon song adik baragi.
1: Talon song. Ah jadi.
0: Ya.
1: Apa le? Itu aja.
0: Ya.
2: Maklum.
1: Halo, selamat malam.
2: Putri Lubai ini entah lagu nama apa.
1: Apa Putri Lubai lagu dek Putri Lubai ini? Apa lagunya Putri Lubayan paling cantik jelita kau kau?
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. Lai tetangga mak uo Putri Lubay.
2: Lai bukakan pintu.
1: Bukakan pintu.
2: Dari kan baru yo yoi.
1: Jadi. Jadi. Bukakan pintu. Jadi tambaru. Jadi alai. Itu aja nya.
2: Dua minta Putri Lubai.
1: Apa cik lain tu?
2: Dua minta Maklum.
1: Apa cik lain?
2: Oh, apa cik terbaru? Dilulu baik. Dibuang sayang.
1: Tadi ialah tambaru, kini tambaru lo balik
2: gak bagan. Dilulu baik di luar dibuang sayang dari Ramon Aspek.
1: Dari sia? Dibuang sayang. Jadilah.
2: Itu dari Ramon Asben, Mak
1: Wo. Oh, dari Ramon Asben. Yo, jadi.
2: Baik di dulu dibuang sayang.
1: Baik
2: dari Ramon Asben. Salam-salamnya untuk Mak Wo. Nalu magakong Mak Wo rapi salam dari Putri Lubai atau SBY. SBY lah di kampung ini Mak Wo.
1: Sampai di kampung SBY gini.
2: Tunggu-tunggu ya le Mak Wo salam.
1: Iya, jadi itulah ya.
2: Ayo, itu yang saya ada lupa tu lah Mak Wo.
1: Awas sih kecian kau lupa yo, berang SBY.
2: Ayo,
1: ayo, SBY
2: lah di sini tu Wo gini.
1: Ayo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Pak Jaber, yo Putri Lubai di Lubek. Ayo. Salam untuk SBY. Aduh, orang kau nak sampai lagi sawah. Sampai lagi sawah di 08 Sabaleh 6619120. Kabar dendang, kabar gamai, langsung aja ke Mario. Sampai lu mawa rehat untuk waktu isa. Halo, selamat malam.
3: Halo, lagi saya.
1: Jadi malam-malam, Adit, Mbak A, kabar Adit.
3: Kabar Adit sehat, disiku mau dibahas dan gini.
1: Alhamdulillah Adit. Aduh Adit pulang kampung barayu Haji Petang.
3: Aduh dah mau barayu di panti saja Mak.
1: Oh, adi panti ada lo orang apa nak berkorban?
3: Nak aduh doh tadi ada acara sikit tema acara Idmi tadi.
1: Oh, betul. Jadilah kan nak lagu dek Adit malam hari ini ko.
3: Acara Idmi itu artinya Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia.
1: Oh betul, iya. Acaranya tuh tadi Dit.
3: Halal bihalal, makan bersama sama gulai kambing.
1: Alhamdulillah. Hai, lai lama Dit.
3: Lama Mak Uo.
1: Jadi ala gua Dit malam gini kok Dit.
3: Lagu dari siapa? Kau bisa Mak Uo diminta Mak Uo.
1: Apa?
3: Lagu Rabab Gaul.
1: Rabab Gaul awak kini dendang juga mak. Ya, Rabab Gaul besok di apa? Rabab Gaul ya, Rabab Gaul kalau tidak panjang mananya bisa di kalau tapi lebih dari 5 minit tidak bisa mau putarkan dong karena lagu Rabab Gaul tu panjang-panjang mana. Ha. Habis durasi lagu awak nak dapat kawan malam minta lagu lain no itu dia. Apa lagunya dak dia?
3: Lagu di Marcela Lai.
1: Lagu yang mana?
3: Ratuk
1: Pasaman aja jadi. Bukannya mak uo nak nama memutan tapi kalau lagu Rabab tu madit, Rabab Gaul tu madit, ah sampai 2 balih mini, ah bisa 3 lagu kawan tak putar kan? Ah nak bisa dicicik lagunya. Jadi wak berganti-ganti yo. Jadi det Ratuk Pasaman untuk adik dedih. Madit.
3: Salam. Salam Cik Mawong.
1: Lah, lanjut. Apa salam-salam dek adik tu untuk Sia?
3: Salam tu Siti Mawo. Bang Lutfo. Apa Rayo Haji petang?
1: Di Rayo Haji alhamdulillah siko. Lancar dit. Orang lain banyak aku berkorban alhamdulillah.
3: Kalau radio lagi saya lain satu berkorban.
1: Oh, tu pribadi, Lid. Langkisau FM. Alun bisa berkorban, Lido. Semoga tahun besok bisa Langkisau FM berkorban, yo.
3: Amin.
1: Amin.
3: Untuk Kak Bibi. Bukui saja lah untuk sampai Langkisau Beko Adit Kabung Melik.
1: Ah, jadi, Adit. Habis Isa Beko Bagabuang Melik, yo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam untuk sahabat Lang Kisau dan mendengarkan di frekuensi 91.2. Yang mendengarkan di streaming alias memakai internet. Selamat malam juga. Semoga sehat sadonya yo. Malam ko jo mak uo badendang jo bagamai sampai pukul 9:30 malam sajo. Kalau sahabat ke bagabuang bulia di telepon kemari di 0819-6619-120. Tapi sahabat, waktu awak ko sabantale akan masuk waktu solat isa wilayah Kota Painan dan sekitarnya. Jadi awak rehat saja nak sebelum beko lanjutan balik di badendang jo bagamai. Mau putarkan lagu-lagu yang telah diminta ya di malam hari ko tadi. Ada Pak Jaber, ada Putri Lubai, Samu Adi. Langsung awak dengarkan bersama-sama.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Langkisau FM, media informasi, edukasi.

0: Di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babuean kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deh dah, baka membuat kopi. Aye sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai aye galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lai dah. Dalam aye galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana aye sadunyo, aye PDAM Tirta Langkisau adalah aye pilihan nan tape. Selain barasiah, aya PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aya pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.102.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.102.103.152.152.134.2.9090-. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: lagu berikut ko, ayo lagu judulnya Pembungkui Lape.
1: Pembungkui Lape, oh wah.
0: Itulah judulnya pucuk pisang. Pucuk pisang ko kan daun pucuk pisang tu pembungkui lape gunu.
2: Oh yo. Aku terkenal.
0: Ayo, terkenal lo dan buat jelek. Ayo banyak jasu pucuk pisang ko.
2: Banyak banyak.
0: Ah contoh hari tempat tu.
2: Ada aja po.
0: Ketika bawa sunek jolong eh.
1: Yo.
0: Sunek rasui.
1: Ah, lo tahu bawa.
0: Jolong kan luar basuh naik kena cuman tari dong dan jodotor kayak dong
2: dak
0: laser kayak dong
2: dak
0: dulu tu dukun nyonya dia sohai kepala kuncing kiri itu yuano di sambilu
1: yo
0: asudah dia sohai di sambilu ala kudua mereka diam dia jangan lawah dipandui ini kesinan asudah dia asudah tu dipandui ini lo pucuk pisang asal jua asal itu mana aja semua pucuk pisang jadi lagu berikut ko si tampan basunek je pucuk pisang.
1: Dengar aja ya. Orang Padang di pasar mudik.
0: Yo, sinan tempat emang.
1: Pucuk pisang lah gue. Di bodek, di Malik.
0: Di Malik.

91.2 Langkisau FM berbalik-balik bersama Mak Uo di Siko, sahabat Langkisau di 91.2. Pastinya di Barendang juga ramai sahabat bisa menelepon SMS ma WhatsApp di nomor 0816619120 ah untuk nak meminta lagu dendang, lagu gamai nang ka diputarkan malam hari ko sampai pukul 10:30 malam saja. Mak Uo mengawanan sahabat Langkisau jo lagu-lagu dendang jo gamai di malam hari ko.

0: Salam.
1: Assalamualaikum. Mbak Akabah, Pak Jaber, kabar tambah lagu.
0: Jaber lantar kesenangan baik lagu.
1: Apa lagunya tu?
0: Lagunya
1: apa? Pak Jaber, bunda di KTM radionya saya ketik.
0: Ada yang dikasih kok lo. Karena ini di Talib Bayu, ada suara saudara yang dagang ke pulang.
1: Jadi.
0: Ya.
1: Apa tadi lagu Pak Jaber kini?
0: Di Talib Bayu. Dan yang menanti, mana nanti kapan pulang?
1: Jadi.
0: Pulang itu.
1: Lagu awak kini dendang juga mai. Kalau di Talib Bayu agak-agak sedih lagu yo kau mah.
0: Sedih.
1: Ya, lagunya kini dendang juga mai. Lagu de Elika.
0: Tak masuk itu demo.
1: Tak masuknya doh kalau lagu ditaluk.
0: Kalau tak masuk itu apa mo? Surat tak minta, kawin tak jadi.
1: Itu lain mas, surat tak minta.
0: Kawin tak jadi.
1: Jadilah apa tu lah apanya salam-salam.

0: tau Kak Diagi ya.
1: Mau.
0: Salam-salam Pak Jaber untuk siang ini kok.
1: Untuk mau nak jadi lu. Mana kaya kabuang, mana lawa kabuang, nah itu lo pesanan tu Pak Jaber.
0: Jadi.
1: Ya, apa Putri Lubek nak yo lo beli
0: apa tu Putri Lubek? Apa ke tambah lagu dek Putri Lubek yang tercinta?
2: Lagu apa mau?
0: Apa tu?
2: Ada gamai anak rancak mau?
0: Gamai lah, iya. Apa kanda dek Putri Lubek lagu gamai awak hari ko?
2: Apa judulnya mau?
0: Cikgu lo yo, kalau lagu gamai, ada lagu umpan jinak, ada lagu apa namanya ko? Siti Padang, kalau pucuk pisang lah naik tadi yo. Ada lagu.
2: Iya, pucuk pisang tak do.
0: Ada lagu anak tiuang jadi juo. Lagu tunggu lo, gamat dari joget India dulu.
2: Itu lah mau.
0: Itu aja. Joget yo. India deh gaya yo.
2: Yo, ada boleh dua yo. Putri Lubang yang suka bertambung
0: ah. Jadi boleh. Apa cek lai?
2: Dari Suramolai je.
0: Apa tu?
2: Bahasa Mola je boleh.
0: Bahasa Mola.
2: Ayo.
0: Jadi mereka dicari
2: apa tu? Salah-salahnya betul mau tu tungkuyan lain nak badan nak lumba mandang nak lumba bung.
0: Jadi.
2: Salam dari Putri Lubai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Jaber, Putri Lubek, dari Lubek ya. Semoga sehat-sehat selalu, selalu mendengarkan Mak Wo di siko dan selabihnya boleh bergabung 08 69 19 19 120 lah. Selamat malam Adit yo.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam Adit, Pak Adit.
3: Tambah request Mak Wo.
0: Apa tu?
3: Lagu anak kala tapi yang dari cewek.
0: Anak cewek. Anak kala dan cewek. Yo, beko dicari yo, ada lai.
3: Ni boleh juga mau.
0: Boleh ya.
3: Satu lagi, cek lagi lagu Bang Mamang Ganas.
0: Yang ma?
3: Dendang Perantauan.
0: Dendang Perantauan, jadi.
3: Kalau untuknya Pak Cambai. Putri Rubai. Tiara Pandang, Kak Bibi, Anil Febri, Pilciti, Mawo. Mungkinnya lah seluruh punya radio Mawo. Assalamualaikum Mawo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Adit. Di belakang Adit tadi ada Pak Faisal sama Musjaya. Nenek Kencia boleh dicuba kembali Pak Faisal. Namus Jaya, aku cuba di telefon kemari di 08 69 19 120. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Mak Wo.
0: Baik kabar, Pak. Alhamdulillah, baik kabar, Pak Faisal.
4: Boleh saya tak ada, Mak Wo.
0: Apa tu?
4: Akhirnya beramai, Mak Wo.
0: Iyo, badendang coba gamai. Apa lagu kandak dek Pak Faisal?
4: Auto second
0: jadi aman.
4: Ya. Dibeli dua mo.
0: Buli ya.
4: Galuk panimbo cik mo.
0: Yang mana cik lain?
4: Galuk panimbo cik.
0: Galuk panimbo cik. Ayo.
4: Ya.
0: Salam-salamnya
4: sama mo ya.
0: Terima kasih.
4: Untuk Putri Lubek tadi. Untuk Pak apa tadi Pak Putri apa?
0: Pak Jaber, Pak Jaber.
4: Pak Jaber tadi cik. Tutup nas. Saya di Kinci Selido.
0: Iya. Untuk siapa lagi?
4: Selama ini kita mempunyai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Faisal. Pak Faisal selalu cepat ya. Cepat, tega, langsung set. Musjaya boleh dicuba balik sebelum Mak Wo putarkan ya lagu-lagu ko. Tapi seperti tertikung oleh Ayah Ferdi. Halo, selamat malam.
4: malam Bu.
0: Mbak Aka, Mbak Aya Ferdi ini. Alhamdulillah, Mbak suaranya kok kurang tenaga gini kok lah makan gini kok.
1: Kekenyangan.
0: Oh Allah, kekenyangan kira kecik awak lu makan Ayah Ferdi lah kira udah terkenyang. Apa
1: sang
0: Oh, jadi ke dalam ya. Iya. Ba'a di sinan mak sambap Ayah Ferdi malam kok kalau nak rendang kok.
1: Hah?
0: Lain nak rendang tadi, kekanyangan dek makan rendang ini kok.
1: Iya, itu dari bawa. Balabi warna apa hari ini?
0: Oh, nenek, balabi-labi kini rendang kok nak. Iya. Mantap, mau aja kini ke ayah kini ke meminta lagu kini kok.
1: Apalah, minah puluh kampai.
0: Lagu sih ya?
1: Mainan puluh kampai.
0: Ah, jadi.
1: Ya. Kali dia dua kok.
0: Boleh jadi.
1: Kira kira ya. Basimpang dua ni masuk ke dendang tu.
0: Basimpang dua, cikgu le yo tunggu lo basimpang dua. Kok kadangnya ada lo versi dendangnya mah. Basimpang ya. Dua. Kalau basimpang duo nya lagu sadia lah tu mah. Basimpang duo dendangnya anda bisa do karena cover lagunya.
1: Nak
0: bisa ada lagu dendang lain. Lagu lain. Kalau ada lagu versi dendangnya lah ada tapi ndak penyanyi asli do. Jadi ndak bisa diputarkan. Iyo.
1: Apa tu lah Tanjung Katong lah.
0: Tanjung Katong iyo cocok bana.
1: Ya.
0: Boleh. Boleh salam-salam dulu ayah.
1: Salam putri lubis tadi tu Pak Candek.
0: Iyo.
1: Abi. Pak Ogah ni dah bergabung ke?
0: Pak Ogah lai. Bila dia nak sibuk lai bergabung.
1: Lai. Rasa sama Pak Ogah tu.
0: Jadi, macam mana lai? Terima kasih ayah. Jadi.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ado ayah Ferdi di Tarusan. Nah, ayo. Tati kong tarui. Musjaya dibuatnya lah barakali. Ayah, aku ado Musjaya, ado Mama Puja. Ya lain nak tertikung kira le do. Selamat malam, assalamualaikum.
5: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam ya. Boleh lah diketekan radio Mama Musjaya tu setek lu. Halo.
5: Rami ni masih awak.
0: Iya Rami, boleh diketekan setek bunyi radionyo Musjaya biar ndak feedback siko. Jadi apa kabar?
5: Halo.
0: Iya halo. Halo, Mbak Musjaya.
5: Lah aku lah jauh dari radio mawong.
0: Iya. Jadi.
5: Kapa kini alhamdulillah sehat mawong.
0: Alhamdulillah. Urang nan bergabung yo Rami malam hari ko dek urang rayu. Ya lah.
5: Mawong berasi mawong.
0: Allah lah berasi ya.
5: Yung mungkin yung mawong Rami.
0: Iya. Mbak Aka lagu kini kan diminta gini dek Musjaya gini kok.
5: Lagunya dari Eno Viola, Dora Dora ya. Aduh, mau.
0: Dora Dora ya, do.
5: Ini berapa lagu ni, mau? Dapet dua, mau?
0: Dapet dua, tapi kalau ala dia leh wakatu. Boleh ya. Iya.
5: Yang jelai dari Anikyu, Sayang Bana ada, Bu.
0: Sayang Bana dari?
5: Anikyu.
0: Ah, dicari lu yo. Sayang bana.
5: Aduh, lah kalau rilis di radio saya lagi sama mau.
0: Iya, aniku. Aniku cari lu yo. Iya.
5: Ya, sayang bana dulu mau.
0: Sayang bana aja sih ya, si Mus Jaya sayang bana sampai lagu-lagu bana meminta lagu sayang bana nak.
5: Wah, sayang bana tuh ngejo radio lagi sogo sama gua. Yo. So menunggu antrian dulu.
0: Alah ya do sayang bana. Lah ya do aman. Jadi ya, aman lah do.
5: Yo gede mencari hari tarang manarang lu mau gua.
0: Iyo. Iyo batu atuh.
5: Itu kok Rami penelepon gini ya, sinyal ya rancak lo. Rancak lagi malam jumlah batang aku mati mo.
0: Iyo nyo, apa kau mana mambali dendam nyo batang dapik do cik jangan dek mati lampu cik. Ah gini bapupu ya. Tapi
5: tidak awal ada bawa kan.
0: Ala
5: se Sumatera kan.
0: Se Sumatera, batu lah batang. Apa? Iya iya. Apa lagi ni rayu aji di tak tempat musyaya le aman.
5: Alhamdulillah aman mawo.
0: Le dapat banyak.
5: Ya seperti biasa mawo. Kalau banyak dah lo habis ya sekedar untuk terpenuhi lah ilah mawo.
0: Oh gitu lah. Yang penting alhamdulillah lah dapat nak.
5: Alhamdulillah. Cuma kini tu lah
0: ilah. Lah banyak. Alhamdulillah. Jadilah salam-salam silakanlah dulu apa mamu saya.
5: Salam-salamnya buat mamu dulu, semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Nah, itu seterusnya buat Pak Jamber, Putri Lubek, Bang Faisal. Nah, Ayah Ferdi. Ayah NGP lah masuk ya mamu.
0: Alun masuk NGP lah.
5: Ayah Safira ni lah karaoke suri raga tu.
0: Oh, itu mau ngalah Habib ke karaoke wah. Labi tenago.
5: Ini mau karaoke suri sanjo deh. Ingin gabung wah tapi ayah.
0: Ah, kalau payah bergabung ke mari aja ke painan ke studio langsung. Ah, dapat belagu mah.
5: Iyo mau tapi kalau musjaya kalau jam-jam 3 sampai jam 6 tu kan orang bali umpan mau.
0: Oh, akat urang rami pai membali umpan ya.
5: Bisa ke studio musjaya nah, kalau jam-jam itu doh.
0: Oh, sibuk baru. Masih sibuk ya ya nak maaf juga. Dah. Entah ke bisa ada kesempatan satu lain nak. Ha? Entah ke bisa ada kesempatan bisa ke marina langsung berkaraoke suka bisa.
5: Ya, bisu kan ada lo setidaknya ada lo semacam biasanya penelpon nanti soko ya ada kalau pertemuannya yang satu hari ditentukan nah, berkumpul satu yang mau.
0: Iya itu tergantung masing-masing lah ya kakak berkumpul ya kalau kami di studio kau ketibo jadi menerima kaminya jadi mas saya mbak.
5: Kalau mau kumpul satu aku nak ada telepon mau dibagi hari-harinya.
0: Jadilah. Apa salam-salamnya Lia? Ke tambah.
5: Mungkin itu aja lu mau dihukum ya sadonyo buku seluruh langkisau FM bagi mau.
0: Jadi terima kasih banyak.
5: Wah, sama-sama mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balanjut dari Mus Jaya langsung ke Mama Puja. Selamat malam, Mama. Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
6: Halo, selamat malam juga sayangku.
0: Manisnya suaranya lay malam hariku. Ko iyo lah yang paling manis suaranya Mas Langkisa FM. Mbak kabar Mama?
6: Sehat selalu, Ku.
0: Alhamdulillah. Di mana Raya kemarin nih?
6: Di rumah.
0: Oh, di rumah saja. Enggak ada ke mana-mana ada.
6: Enggak, betul. Sebelum itu kan melamang.
0: Oh, melamang Mama kemarin ya.
6: Iya. Iya, di belakang rumah.
0: Masya Allah. Nih. Mbak Ani kemarin beraya Mama gini ya. banyak dapat.
6: Apa?
0: Berayanya kemarin banyak dapat dagingnya.
6: Dagingnya?
0: Iya.
6: Ada, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah lah, dimasak jadi apa tuh?
6: Bikin rendang aja.
0: Rendang aja ya. Template orang Minang kalau raya haji bikin rendang ya.
6: Tadi bikin apa? Kalio, nasi sama jengkol, bikin godok-godok baca.
0: Eh, mandi lama. Basah bu aja lah, lapar mak uwe.
6: Ini tambah lado asam kan?
0: Unde mandi, menanyi danyi kami ni, lo kami ni uwe.
6: Iya, kacang makan sama lado dah, ada rendang kan?
0: Batuh, batuh, batuh. Apa mama kah lagu apa mama gini kok?
6: Anak Tio sayangku,
0: anak Tiong, anak Tiong, anak Tiong, tunggu dicek dulu ya. Tadi rasanya sudah ham naik anak Tiong, cek dulu ya. Anak Tiong, anak Tiong, anak Tiong, ah belum naik ya, anak Tiong nanti ya diputarkan ya.
6: Masuk-masukkan aja lagi ya.
0: Iya, masuk-masukkan aja. Boleh salam-salamnya juga dimasukkan lah.
6: Ya buat Mau.
0: Terima kasih.
6: Selalu hati-hati dalam perjalanan sayangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu Mama Puja tu masa baik Langkisau nanya ada di Kota Painan. Sahabat Langkisau Bulia Banan angka bagabuang 08 Sabalai 6619120. Kok payah bentuk musjaya tadi nak mengantri wak cik kan. Nah, kalau misalnya payah menelpon WA kan aja dulu apa lagunya, beko pasti telepon baru diangkat teleponnya ya. Tapi karena lagunya lah banyak lah, nak taluk mau mengecek lah dah lah banyak lagunya mau wak di hari raya gini mah, jadi berbaik hati mau belia dua di kuasaan hari ini, jadi belia mana ya sahabat kan kisau. Tapi memang lagunya banyak mana kuah untuk sampai pukul setengah 10 8 nuah. Alabi playlist kuah. Yo, jadi sahabat kalau bisanya ke bagabuang, boleh salam-salam aja beko yo. Sahabat Langkisau pokoknya lagu-lagu yang sahabat minta sampai jam 10 malam mak uo putarkan. Kalau jadi kuah, alun berputarkan lagu mak uo sabar. Ni banyak lagu ni jadi berganti-ganti awak putar lagu ya. Sahabat Langkisau pastinya jangan kama-kama sahabat awak dengarkan dulu lagu-lagu yang di request. Yang banyak weh ya. Ada Pak Camil, Putri Lubai, Adit, Zaya, Pak Faisal, Mama Puja, Ayah Ferdi ta. Pokoknya sadonya nak mendengar gini, nak mendengar di rumah, nak mendengar ke pakai HP, nak mendengar di kadai, nak mendengar di kamar, nak sedang makan, nak habis makan. Pokoknya sadonya selamat malam malam hari ko mak uo menyapu dari lantai satu gedung Painan Convention Center. Sebelum mak uo aja lagu ko mak uo nio menginformasikan kondisi situasi di wilayah Kota Painan dia. Untuk wilayah Kota Painan kalau terpantau dari namanya kamera CCTV yang ada di lintas kawasan Kabupaten Pesisir Selatan ko, sahabat yang kisah malam hari ko, kalau di Kota Painan lebih tepatnya di Pantai Carocok malam hari ko cukup ramai ya, cukup ramai. Ramai orang bermain karena kini hari Jumaat ko, orang habis libur batangan. Tambah lo besok Sabtu. Jadi banyak orang anak-anak bermain-main. Kadai-kadai orang-orang menjaga-jaga kue-kue, makan makanan ringan tu setelah standby rami lah tarang Pantai Carocok ya, dek lampu-lampu. Baitu jo di Mungko Tamaspora, di Mungko Tamaspora di tikungan tu kan. Tu rami benar kini ko ha ya, di jalur duo dan boto baunda batruk bodong-bodongan nak nampak dari kamera CCTV. Tapi nampak di kamera CCTV ko perlu mak uwa ge tahu banyak anak-anak di malam hari ko nak nampak bawenda tanpa menggunakan helm. Tak ada memakai helm, banyak anaknya keluar malam hari ko anak nampak tu badan-badan anak-anak remaja itu ya nak bawa helm. Tu baboncang-boncang tigo banyak tu kini malam hari ko terpantau dari kamera CCTV. Jadi kalau sahabat bisa nyok anaknya kepe keluar, ya kemana kembali martabak mah, kembali bandrek mah, kembali ko mah, jangan lupa ingatan pakai helm ya. Ayo sahabat lang kisah inge aspal tu ndak lunak do aspal tu kareh. Ah jadi awak untuk kalau sayang jo anak awak inge anak awak kamu pakai helm kalau berjalan keluar yo. Yang pastinya perhatikan lalu lintas di jalan karena kalau awak di jalan tu awak berkebersamaan tu ya. Jadi sama-sama awak elok-elok membawa oto bawa onda. Kalau dari pantauan batik kota ini yo. Batik kota aku tarang lampu batik kota bersinar ya tambah lo ada kade-kade sekitar batik kota dan di batik kota kini kok banyak yang ke arah kalau dicari kini kok banyak nan rehat berhenti beli-beli makanan gitu ya tadi ndak begitu banyak yang ke arah Padang tapi cukup banyak yang ke arah Painan malam kini kok. Jadi sampai Langkisah pokoknya jangan kemana-mana tetap di 91.2 Langkisah FM awak dengarkan lagu-lagu yang Allah mau susun dan sahabat Langkisah minta untuk diputarkan malam hari ko. Awak putar dulu lagu Surik tak minta kawin tak jadi.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: 91,2 Langkisah FM balik di dalam Badindang Coba Gamai bersama Mak Uo. Pastinya sahabat Langkisah di malam hari ko di wilayah Kota Painan ya. Cuacanya sabana tarang, sabana cerah. Kalau kecek BMKG ya, aku kecek BMKG lah, nak kecek Mak Uo lah sahabat Langkisah. Kalau untuk cuaca di wilayah Kota Painan malam hari ko cerah. Dan untuk esok di hari Sabtu tanggal 30 Mei ya, 7 nah, dari malam sampai siang sore akhir pekan dia malam minggu besok ya tarang juga hari sampai langki. So, jadi sahabat yang untuk berkegiatan besok hari Sabtu serobana tu karena cuaca cerah ha. Ya sampai hari Minggu mau cari ya untuk 2 hari kemungko. Cuaca akhir pekan Sabtu Minggu di wilayah Kota Painan dari malam hari ko tarang bendarang. Ayo masih Mak Uo buka line telepon ya sahabat Langkisau. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam Unjuk Nadi.
1: Yo, selamat
0: lebaran Idul Adha. Minal aidin wa faizin.
1: Maaf lah,
0: ya, sama-sama Cun Adi. Di mana Cun Adi gini kau?
1: Sedang di apa di rumah wanya
0: gini. Sedang di rumah. Apa sambal ini kau? Apa sambal ini kau? Rendang atau dendeng?
1: Rendang itu daging.
0: Rendang daging. Yo mantap lah. Apa tu?
1: Alah,
0: sambal berandang. Mau membawa randang awak ah. Kalau sambal randang kok tu harus dibawa nah. Itu kan dimakan di kan di radio. Kan?
1: Ya tengah canggung dulu. Sedang tu abis nanti singkat dulu.
0: Ahoy, batambuh-tambuh awak sekali setahun lo kan.
1: Iya
0: lah apa lagu Cun Adi? Saya
1: agak ilmu
0: Undeng-dendeng. Tak ke malu minta lagu Cie Cun Adi tu?
1: Itu
0: apa lagu Cun Adi ni yo?
1: Lagu tu apa lagu dendang ke baru?
0: Lagu dendang, lagu gamai. Lagu dendang ni.
1: Kalau gamai tu ada ancak
0: dulu. Lagu gamai nancak awak cikgok tu yo. Gamai tu banyak lagu ancak.
1: Bila
0: gancak lah. Gamai bu lagu Mak Oya. Lain ni
1: oh. Mantap tu lah.
0: Mak Oya beko yo. Tapi beko karena lagu-lagu tadi masih ada di request dekat sahabat-sahabat Langkisau dari beko terakhir yo. Lagu Juru dia.
1: Ayo bunyi dulu.
0: Kalau dua ya tak cukup lah tu. 80 lagu ni. Itulah. Kalau muik tu.
1: Aku tak tahu. Mencari tu mungkin sekian boleh. Kata Rami sepuluh.
0: Rami mana Rami. 80 nak bisa ni lah tu. Nak bisa tambah cik lah tu. Jadilah. Unjuk Nadila salam-salam. Salam-salam tak kari Agia sampaikan salam-salam dari Uncu Nadi gini kau? Agia lalu salam-salam?
1: Salam ke Mawu lah, selalu Mawu lah.
0: Hai, terima kasih.
1: Selamat ke sejam, baik di sejam sampai pulang.
0: Amin.
1: Dan juga kepada Pak Jambir, Menteri Lidik sayang.
0: Ya.
1: Rumah Mengganas.
0: Ya.
1: Siti, Yado, Ayati.
0: Ya.
1: Dan dia termasuk Rio Bebo lah.
0: Iya. Salam.
1: Dan juga kepada Rumah Puja.
0: Putri Malu nanti ibu malam kau dedo kan? Tak kalau Putri Malu mah. Dah sampai salah satu hari.
1: Hari terang bulan lah.
0: Hari terang bulan pergi melala Putri Malu mungkin.
1: Bila siap. Thank you kepada Asyik Tia yang siap aku bagi lah kalau kecil dengan anak-anak punya salah ni. Ya. Dia sepiwa ya, saya tadi Mus Jaya
0: di Kinci ya.
1: Ha ya, Mus Jaya di Kinci.
0: Ya.
1: Rengguk pada hari di Pusantia.
0: Pusantia,
1: ha. Itu lah bawa kita sudah di ngamu dan kadang lah sudah jalan. Kita lah menangal yang di jago dah bisa lah sebenarnya.
0: Jadi, lah sampai lah salam sejajar. Kerana
1: kebaran naik ayu lah ada. Maaf lahir batin.
0: Maaf lahir batin je untuk Encu Nadi je keluarga Adi.
1: Jadi tentu mahu celu.
0: Jadi apa tu?
1: Kalau ada semua di ladang dia awak menumpang mandi.
0: Iya.
1: Kalau ada dulu semua panjang hari dia naik ke sini awak kamu sekali lagi.
0: Itu je terlambat nak.
1: Mesti dia kata sana ni. Mesti dia kata sana mahu.
0: Jadi. Ditunggu saya Encu Nadi eh.
1: Iya. Alam mahu.
0: Yup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Encu Nadi di Muaro ya. Apa inan? Nah, selamat malam Encu Nadi. Encu Nadi sama jo ayah Perdi bantu ayo mah. Tak terlewat waktu gara-gara tak kakanyangan memakan randang. Yo kalau dalam raya kurban ko sampai ya raya haji ko iyo mah badagiang awak rumah cik surang alhamdulillah. Pastinya sampai lang kisau. Kalau untuk berlagu-lagu dendang ya lagu gambar ya nak mau nak bisa menerima lah requestan ba tu. Lah panuah playlist mak uo dek sampai lang kisau di malam hari ko semangat semangat mana. Sebana semana semangat semana cerah. Sebana happy no mana malam ko senang lah bentuk bahagia mana dek terang bulan lah kecik ada cik Encu Nadi tadi hari terang bulan lah jadi tarang lo hati dan pemikiran awak sadu sikut sampai ya. Pastinya sampai lagi sawo bentuk kecik Encu Nadi tadi ya bersobok awak minggu besok balik di 91.2 lang kisah FM. Dan Mak Uo harus pamit undur ke belakang lo ya karena Beko akan berlanjut dengan informasi aktual terbaru dari wilayah pesisir selatan bersama Eci Daniel Weko. Tapi sahabat Langkisau kalau lagu-lagu yang sahabat request tadi tentunya masih mau hadirkan di ruang dengar sahabat di 91.2 MHz malam hari ko di Badendang Jawa Bagamai. Terima kasih untuk sahabat nak bergabung sadonya sehat-sehat selalu bergabung minggu besok balik yo. Jangan kama-kama kalau hari Jumaat bersubuh awak di 91.2 Badendang Jawa Bagamai bersama Mak Uo. Ada lagu Galuk Panimbo dari Roni Caniago untuk sahabat.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan, Semelang 1,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Sahabat Langkisau, liputan berita malam di edisi Jumat 29 Mei 2026 bersama Ica Daniel menghadirkan informasi terbaru dari wilayah Pesisir Selatan. Sahabat Langkisau, di mana semangat beribadah dan kepedulian sosial masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi tergolong sangat tinggi. Berdasarkan data rekapitulasi terbaru mengenai pemotongan hewan kurban di daerah Pesisir Selatan, tercatat 4602 ekor hewan yang disembelih yang tersebar di 15 kecamatan. Dari total keseluruhan ini, mayoritas masyarakat memilih sapi jantan sebagai hewan kurban utama dengan rincian total kabupaten mencapai 4336 ekor sapi jantan, 34 ekor sapi betina, 17 ekor kerbau jantan, 24 kerbau betina, dan 191 ekor kambing jantan. Di mana ketersediaan ternak sapi lokal tahun ini dipastikan sangat mencukupi untuk memenuhi lonjakan permintaan, termasuk jenis unggulan daerah seperti sapi pesisir. Di mana berdasarkan sebaran wilayahnya, sahabat Langkisau, Kecamatan Lengayang menjadi wilayah dengan jumlah pemotongan sapi jantan tertinggi di Pesisir Selatan, di mana mencapai 731 ekor sapi jantan. Posisi selanjutnya disusul Kecamatan Sutra dengan penyembelihan 542 ekor sapi jantan dan 3 ekor kambing jantan. Sedangkan Kecamatan Batang Kapas dengan 445 ekor sapi jantan dan 12 ekor kambing jantan. Sementara itu untuk wilayah Bayang tercatat menyembelih 379 ekor sapi jantan, 16 ekor sapi betina, dan 4 ekor kambing jantan. Di Kecamatan Lena Pesisir, warga menyembelih 352 ekor sapi jantan dan 3 ekor kambing jantan. Di Kecamatan Tarusan mencatatkan pemotongan 351 ekor sapi jantan, 7 ekor sapi betina, dan 5 ekor kambing jantan. Sahabat Langkisau, untuk aktivitas ibadah kurban yang cukup besar juga terlihat di beberapa kecamatan lainnya, seperti di susul Kecamatan Empat Jurai, Pancung Soal, dan juga Kecamatan Air Pura, dan juga di Kecamatan Basa Ampek Baletapan. Dan juga pastinya sahabat, beberapa kecamatan mencatatkan angka pemotongan di bawah 100 ekor, namun tetap memperlihatkan antusiasme yang kuat, seperti Kecamatan Rahul di Tapan, di mana warga menyembelih 108 ekor sapi jantan, 11 ekor sapi betina, kerbau betina masuk kami, dan di Kecamatan Bayang Utara ada 99 ekor sapi jantan dan 8 ekor sapi betina yang dikurbankan. Sahabat Langkisau, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menggelar apel bersama dan gotong royong di sejumlah kawasan area publik di sekitaran kawasan Sago Jumat pagi ini. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Bupati Pesisir Selatan nomor 604/2020/2026 tentang pelaksanaan gerakan Indonesia Asri di Kabupaten Pesisir Selatan, di mana kegiatan ini dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dan dipusatkan di kawasan Pantai Sago dengan melibatkan unsur Forkopimda, organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN, BUMD, perbankan, serta berbagai lembaga lainnya yang ada di lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan. Di mana lokasi gotong royong dibagi dalam beberapa titik seperti di kawasan Islamic Center Sago, Jalan Makam Pahlawan Sago, serta kawasan Pantai Sago. Sejumlah instansi yang terlibat pun melakukan kegiatan gotong royong, di mana hasil kegiatan gotong royong ini pun dikumpulkan di lokasi masing-masing untuk selanjutnya dilakukan pengangkutan dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup atau Perkimtan LH. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap terciptanya lingkungan publik yang bersih, sehat, dan nyaman, sekaligus memperkuat sinergi antar instansi dalam mendukung pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Nah sahabat Langkisau, demikianlah informasi yang dapat Ica Daniel sajikan dalam berita liputan malam di edisi hari Jumat 29 Mei 2026 kali ini. Dan tentunya sahabat, selamat malam, selamat beristirahat. Ica Daniel dan seluruh kru yang bertugas hari ini mohon pamit undur suara dari ruang dengar sahabat Langkisau semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi, edukasi, dan
1: percaya.